Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: 91.7 FM Vox Radio Bandung. Feel good. What's up, what's up?
1: Tadi ngomongin tentang masalah pernah izin pulang sekolah atau izin gak, apa namanya, upacara. Itu izinnya alasannya apa? Ini kita akan coba dulu ketemu sama Henaro
0: ya.
1: Selamat pagi Akang dan Teteh.
0: Pagi,
1: aku Henaro 94 Kadungora Garut. Pernah kabur lewat benteng sekolah waktu kelas 2 SMP negeri di Lembang, Bandung. Oke, kalau Lembang, Lembang Kang. Bandung, Bandung. Lembang masuknya KBB. Kalau gini, di SMP 2 negeri Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pas upacaranya sore kan, hari Sabtu penurunan bendera. Karena jam 16.30 ada acara bagus di hari Sabtu TVRI tahun 90-an. Itu film kartun Donald Duck dan Mickey Mouse. Teman saya satu orang kena dipanggil tuh ke BP. Dan aku lolos. Hari Seninnya dipoe, dihukum di lapang. Suwe orang jamu dong suwe mah. Tapi memang itu anak-anak zaman dulu tuh begitu.
0: Yeah.
1: Sekarang mah gak kena kayak gitu kali ya.
0: Gak tahu juga om. Tapi jarang ya kalau ngelihat orang anak sekolah sekarang di jalan.
1: Banyak
0: gitu
1: sih sebenarnya banyak. Cuman kitanya gak tahu. Di kios-kios sekarang mah.
0: Yeah.
1: Kalau dulu juga sama, di kios-kios juga dulu kan ada kios tempat tongkrongnya mereka gitu. Itu ya. Tapi sekarang udah ketebak kios-kios mana aja yang pas jam sekolah bisa ditongkrongin sama anak-anak. Gurunya udah pinter, udah kesitu duluan.
0: Oh, iya.
1: Anak-anaknya udah bubar kan, cari kios yang baru.
0: Terus
1: ini ada salam request lagunya Oasis, dari Oasis Wonderwall. Salam sapanya bos semua yang selalu tune in selalu tune in di tiap pagi di Fox Radio. Sehat selalu dan spesialnya buat Teteh Akang, selamat bertugas, satu thank you telah dibacakan. Sama sama
0: Kang Hena. Mantap, terima kasih. Lanjut ada juga Kang Ujang Cimahi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Omong tadi share request lagunya Rihanna featuring Shakira yang Can't Remember to Forget You. Terima kasih, sama-sama. Abis Kang Ujang Cimahi ada Kang Beng-Beng ikutan topik.
1: Oke, gimana Kang Beng-Beng ceritanya tuh?
0: Aku izin gak ikut upacara pas SMA, pura-pura gak enak badan, tapi akhirnya nongkrong di kantin bari ngopi.
1: Nongkrong di kantin bari ngopi kan kantinnya di luar sekolah, oh gitu ya?
0: Iya.
1: Atau mungkin dia pakai hijab kali, nggak kelihatan. Pakai cadar. Ini Beng-Beng atau siapa gitu ya?
2: Pakai baju yang jaga.
1: Jaga di kantin, pakai daster gitu. Terima kasih Kang Beng-Beng, terima kasih Kang Ujang, terima kasih Kang Henaro.
0: Ya.
1: Tapi kalau kita ngomongin masalah sesuatu yang akan kita komen untuk hari ini ada di Baskom. Tapi sebelumnya kita mau ngajak kamu juga ngingetin.
0: Kalau nggak enak badan sama kayak Kang Beng-Beng, nggak usah kamu izin sekolah.
1: Betul betul.
0: Pakai
1: apa?
0: Balur ya, pakai sanga-sanga. Itu buat
1: badan. Biar fresh lagi ya.
0: Buat fresh, nah, pegel-pegelnya hilang. Nah, tapi kalau misalnya kamu ada masalah kulit, pengen lagi lebih seger, mau sekolah, mau kantor, pakai sabun kaliku-kaliku dong.
1: Jadi kaliku-kaliku ini bisa dipakai untuk wanita dan juga pria.
2: Betul.
1: Kemudian juga harganya murah kok. Cuma berapa sih, Cuk? 75 ya kalau
2: sana ya? 35.
1: Oh, 35. Kalau 75
0: kaliku, kaliku tuh kan ada
2: yang ultimate.
1: Ultimate
0: sama klasik.
1: Oh, iya.
2: Yang itu 35.
1: Ah, di ini aja dicek klasik. Terus 35 klasik.
2: Klasik
1: yang ultimate-nya
2: 55.
1: Jadi kalau misalnya pengen lebih detail lagi teman-teman, kalau misalnya ingin sesuatu yang bisa bikin glowing, terus juga badan kamu juga yang punya masalah dengan kulit, pakai kaliku-kaliku, coba dicek aja di foxradio.com.
0: Iya.
1: Dicek aja di situ ya.
0: Oke.
1: Sekarang dulu bakal ngecek nih.
0: Ngecek apa? Ada video apa sih
1: ini
0: yang
1: ini datangnya dari Every.
0: Kayaknya ada suaranya, lagu doang ya?
2: Lagu doang.
1: Jadi kisahkan, ada seorang bapak-bapak yang mau naik bis, itu diantar sama istrinya, gitu ya. Terus bisnya teh kan lagi ngetem, dia teh mau naik, cuman pengen belagu aja, pengen di apa namanya, pengen didramatisir,
0: pamitan
1: sama istrinya. Tahu-tahu pas bawa dia cabut, si bisnya udah cabut duluan. Dia bukannya hey stop, cuek aja dia.
0: Sambil gak garuk kepala yang tidak gatel ya.
1: Itu loh kayaknya.
0: Kebayang gak udah pamitan nih, adegan pamitan sama istrinya direkam. Dia udah jalan ke bis, taunya bisnya tuh udah
1: pergi duluan gitu. Sampai netizen bilang diem. Begini. Iya, sampai dia ke mukanya, mimik mukanya lucu banget gitu. Sampai mimik muka.
2: Mimik.
1: Ya kan? Kalau apa namanya, kelucuan ini ternyata dari netizen juga bakal tambah lucu juga. Baru juga mau berangkat, udah disambut lagi gitu ya.
0: Mungkin ada gada kayak gini. Papa berangkat, Bi. Mi, papa pulang.
1: Ternyata bis pun menolak kepergiannya.
0: 0100 aku pergi, 0101 aku kembali. 1 detik doang.
1: Emang disuruh gak boleh pergi sih, gitu kan.
2: Teriak atuh Bang kan bisa katanya. Lalu saya bilang lagi, kembali secepat itu.
0: Sedih karena berpisah tidak. Sedih karena gak jadi berangkat iya.
2: Bang, nanti kalau udah datang bis lagi gak usah salam ya. Langsung itu pergi aja.
0: Aduh, mana lagi ya? Oh, alasan Sidul gak merantau ternyata ketinggalan bis dah.
2: Ini perjalanan yang benar-benar menyedihkan. Sedih karena berpisah tidak, tapi sedih karena gak jadi berangkat iya. Dia akan berhubungan apa interaksi lagi dengan istrinya di rumah. Justru dia kan menghindari istrinya ya.
0: Iya.
2: Jadi indit.
0: Mungkin supir busnya bilang, "Ah, drama banget. Cabut aja lah gua."
2: Terus ada yang bilang, "Ibu, ini percakapan ibu dan anak tuh. Kok cepat kali kok pulang, Nak?" Terus anaknya bilang, "Udah ketemu libur lagi, Bu."
0: Niat hati mau ninggalin orang, malah dia yang ditinggalin orang-orang.
2: Supir bis ngomong gini, "Ah, shit. Drama banget. Cabut ah."
0: Aduh ya.
2: Ada lagi sih?
0: Mana lagi ya? Ngerantau cuma 5 langkah, Pak. Iya, dia cuma 5 langkah kali ada balik lagi ya. Sopir bilang, "Lagian kalian sosok selebrasi ah," katanya.
2: Lagi enggak ada lagi, enggak ada lagi, ada lagi nih. Yang lucu mana yang lucu nih?
3: Ada nih penumpang nanya.
2: Apa kata Jo?
0: Apa?
3: "Pak, itu ada yang ketinggalan." Sopirnya jawab,
2: "Apa katanya?"
3: "Enggak, Bu. Mereka hampir tiap hari melakukan itu."

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Belanja Sanga-Sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh.
2: Wow, kok bisa?
1: Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga Sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan Sanga-Sanga Ultimate atau Sanga-Sanga Klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh Sanga-Sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau Sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan Sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kita mau ucapin selamat pagi buat teman Fox yang baru bergabung menikmati suasana pagi hari ini. Yeah. Jangan sampai lupa untuk tetap bisa hidup sehat.
0: Betul.
1: Selalu sedia sangat-sangat travel size.
0: Yes.
1: Di mobil. Jangan di mobil deh, mending masuk di tas aja biar. Jadi maksudnya di tempatnya yang tempat benar ya. Kalau mobil kan bisa kepanasan, bisa kedinginan kan. Tapi kalau di tas kan bisa tempatnya memang adem, ayem.
0: Betul. Apalagi gitu. Kalau misalnya kamu pergi kemana-mana, tiba-tiba, aduh, kesaleo atau apa, balurin aja langsung.
1: Flu, nggak enak badan. Aku kan biasa kemarin tuh lagi nggak enak tenggorokan dis karena batuk, terus di ini aja dibalur pakai sanga-sanga yang
0: enakan ya.
1: Aku lebih suka yang klasik ya karena memang dari dulu kan dicekokin yang klasik bukan yang ultimate gitu. Jadi ya udahlah pakai klasik, enak aja gitu, terus di tulang punggung belakang, terus tulang punggung yang cari kerjaan, terus telapak kaki, udah enak tuh. Jadi bangunnya nggak terlalu gatal, gitu. Terus pagi-pagi juga tadi biar nggak masuk angin kan harus aktivitas subuh ya, pakai sanga-sanga, udah aman.
0: Kayak kemarin siapa ya, Aldi Taher ya?
1: Aldi Taher
0: yang sempet main-main ke
1: Fox mana? Jakarta.
0: Terus ini langsung, terus kata Aldi Taher, saya pernah lihat tuh dulu cara ngeraciknya.
1: Ya kan dimasak kan ya katanya. Boleh dimainin mah, dijilat sama dia, dijilat. Dijilat, bener dijilat. Terus kemarin Melanie Subono juga dikasih tuh.
0: Oh iya.
1: Melanie Subono, terus siapa lagi ya?
0: Awong Irfan.
1: Awong Irfan masih dikasih, beli. Saya beli, Bu. Meskipun belinya dibayar bulan depan enggak jadi masalah, Bu. Asik lah pokoknya.
0: Oke. Okay. Yes, kita akan ada WhatsApp dulu bentar. WhatsApp dari Sapose, Kokondau, Manise, ada Bundai. Selamat pagi, Bundai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Sehat selalu, dilimpahkan rezeki berkah. Dan selalu bahagia, mau lagunya APT dari Bruno Mars. Semangat olahraga, makasih kalian, makasih Fox. Ih, lagi olahraga, Bunai.
1: Sehat selalu ya, Bunai.
0: Semangat ya, Bunai ya. Olahraganya semoga semakin semangat dengerin kita.
1: Dan olahraga aja gak sehari doang, Bunai. Harus rutin.
0: Iya dong gitu.
1: Karena kan aktivitas Bunai itu capek banget kan. CEO dong.
0: Oh iya.
1: CEO, serial jepit ya kalau saya. Bunai itu di mana sih, di Bandung ya?
0: Di Bandung.
1: Oh di Bandung, Bunai. Terima kasih, Bunai.
0: Nanti lagunya tungguin ya, APT ya. Oke, kita akan langsung masuk. Ini adalah hari Rabu. Hari Rabu di mana kita akan memberikan kata-kata yang sangat indah, sangat memotivasi dan sangat menyentuh kalbu.
1: Lagi mau nyentuh kalbu mah. Kan kalau kita mah apa? Pagi-pagi
0: kajian
1: hati.
0: Menyentuh hati.
1: Betul.
0: Ini merasuk dia. Merasuk sukma.
1: Kata-kata hari ini versinya Fox di Bandung.

0: feel good. Selamat pagi teman Fox, dimanapun Anda berada, bersama Dimas Suharko. Sieta kemananya, masih botak deh?
1: Ya masih lah.
0: Masih jangkung tuh Sieta. Gue berharap ketika ketemu sama kita tuh ya, dia menekin aja gitu. Jadi sepantar sama kita. Bahagia saya mah lihat Dimas pendek teh.
1: Kita yang ninggiin ya.
0: Kita, kita mah susah ninggiin dia aja. Dia kan gampang ninggiin, bisa ngemendekin gitu. Jangan apa namanya bikin iri orang. Itu kaki gede 45.
1: Iya 45 dia.
0: Lebih kali 45, 47, 48 lah. Wow. 47 malah.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Dipikir-pikir ini kita sudah masuk tahun 2026. Kadang aku tuh suka refleksi diri. Melihat ke tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu aku depresi dan gak punya uang. Tahun ini tapi keadaan berbalik.
0: Alhamdulillah dis.
1: Aku gak punya duit dan depresi.
0: Seru oke nih itunya temennya. Ini mah bener ini mah. Saya mah gak mau main-main.
1: Serius?
0: Bener,
1: oh, ya,
0: bagian main-mainnya mah disajalah. Lah
1: ya, okay.
0: Kalau main serius mah saya
1: okay, ya, okay.
0: Karena gak dapet yang main-main. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi jabatanmu. Tapi dari seberapa nyenyak tidurmu.
1: Oh iya. Iya bener tau.
0: Bener gak sih?
1: Iya. Kalau sukses kan tidurnya pasti nyenyak.
0: Iya bener.
1: Bener-bener Jojo.
2: Usahakan kalau makan nasi itu minumnya air putih. Kemarin temen aku makan cinta, minumnya air mata.
0: Bener ya. Cinta boleh, tapi jangan terlalu bucin.
2: Bener.
0: Cinta
2: bener.
0: Boleh, tapi kasih ruang waktu untuk rasa sakit.
1: Asik.
0: Cinta boleh. Boleh cin. Boleh cin tuh siapanya boleh neng ya.
1: Buat teman Fox, kalau ngerasa aduh, gaji aku nih cuma 5 juta, tapi kenapa ya aku kerja seolah-olah gaji aku tuh kayak 15 juta. Tenang, niscaya Tuhan akan memberikan balasan dalam bentuk yang lain. Asam lambung misalnya.
0: Itu juga anugerah ya. Kita harus bisa menikmati dan mensyukuri itu. Buat kamu yang dituntut buat selalu bikin orang bahagia, tenang. Dan ini kata-kata yang luar biasa buat kamu. Kamu tidak akan bisa membuat semua orang bahagia. Kamu bukan coklat.
1: Kamu bukan coklat.
0: Betul.
1: Oh iya. Tapi kamu pagi-pagi suka ngeluarin yang coklat-coklat ya.
0: Aduh.
1: Buat yang lagi capek ngurus anak, wah, parenting, inilah, itulah, itulah. Ingat, sesusah-susahnya kamu ngurus anak, lebih susah ngurus anaknya mertua. Camkan itu.
0: Bener ya. Saya emang gak ngurus. Disa juga udah gak ngurus sekarang. Udah aman ya,
1: ya. Jojo masih
0: ngurus. Jojo masih ngurus. Sing bergincu bakal kalah karo sing berilmu. Bahasa Jawa.
1: Bahasa Jawa bener. Artinya sing apa?
0: Bergincu.
1: Sing bergincu
0: bakal kalah karo sing berilmu.
1: Artinya?
0: Jadi kamu yang bergincu bakal kalah sama kamu yang berilmu. Jadi tong dandan wae, mending diajar. Cek bahasa Jawa mah. Gitu.
1: Percayalah buat kamu bahwa ibu-ibu yang sekarang susah buat diajakin pergi itu dulunya lebih susah diajakin pulang.
0: Karena betah.
2: Karena betah.
0: Lamun enak mah sakit deg-degan hayang Bali. Karena betah dulu mah Jo.
1: Iya.
0: Gitu. Fisiknya masih oke.
1: Oke.
0: Sekarang mah udah lemes. Tuh ya.
2: Singkat Pak Irwan.
0: Kok ini sih keluarnya bahasa Jawa melulu? Sebentar Pak Jojo. Mungkin Bu Disa terakhir ada kata-kata yang bisa menyentuh sekali.
1: Kita semua dipikir-pikir adalah ODGJ ya.
2: Kenapa?
1: Bukan orang dengan gangguan jiwa.
0: Tapi
1: orang dengan gaji janggal.
0: Kita banget itu.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Pilates, Pilates buat pemula cocok. Apabila kamu ingin memperbaiki postur tubuh kamu tuh dengan Pilates, meningkatkan kebugaran dan juga menjaga kesehatan sendi, apalagi sendi Nayawan ya.
2: Aduh, sandi dong.
1: Latihan ini bisa dilakukan oleh siapa aja, baik di rumah ataupun di studio.
3: Nah, nggak sedikit yang tertarik dengan Pilates, mulai dari wanita muda, ibu rumah tangga, hingga remako ya, remaja kolot ya, yang mencari pilihan olahraga selain gym atau kardio. Pilates untuk pemula jadi solusi latihan yang lembut tapi efektif dan mudah disesuaikan dengan kemampuan tubuh dan menawarkan manfaat jangka panjang buat fisik maupun mental.
1: Jadi sebelum memulai Pilates, kamu juga bisa membalur area tubuh kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik, karena sanga-sanga minyak balur klasik ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping sama sekali, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf atau tiga penyakit degeneratif lainnya.
3: Dan sanga-sanga minyak balur itu yang klasik ya, cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan sanga-sanga minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma Century K24, juga di Fox Radio Network. Dan untuk harga per botol sanga-sanga minyak balur klasik per 100 ml itu adalah Rp170.000. Untuk info, silakan klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: News.
1: Fox News.
2: APBN tekor 240 triliun dijamin tidak tembus 3% PDB. Dilansir dari detikfinance.com, defisit anggaran pendapatan dan juga belanja negara APBN hingga Maret 2026 sebesar 240,1 triliun rupiah atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, angka ini masih dalam kondisi terkendali.
3: Bendahara negara juga menegaskan komitmennya menjaga defisit APBN di bawah batas 3% sesuai desain fiskal. Ia juga meminta agar presentase defisit APBN tidak disederhanakan dengan cara mengalikannya 4 kali untuk memproyeksikan setahun penuh.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Hari ini kita ngebahas apa fakta-fakta menarik tentang otak manusia. Wah, oh ya? Aku mah gak kebahas di sini ya. Aku mah gak punya otak ini, Mbak.
1: Nanti kita, katanya benar gak sih kalau otak manusia itu punya storage?
2: Nah, itu dia.
1: Ya, nanti kita bahas, pokoknya jangan kemana-mana, masih di Pagi Bandung.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung

0: your feel good station, Fox Radio Bandung.
1: Kita gak pernah habis-habisnya buat ngucapin terima kasih buat Kang Bentang Waktu yang selalu menyempatkan dengarkan Fox Radio pagi-pagi.
0: Betul, dengan komen-komen positifnya buat biasa. Fox Radio. Terima kasih ya, Kang.
1: Suaranya menggelegar, Kang.
0: Iya, suaranya bagus itu banget.
2: Jadi kalau voice over menurut saya Bentang Waktu oke okay loh.
0: Gitu ya. Itu suaranya jadi, kayak Bentang
2: gitu kan. Saya tidak akan banyak berkomentar karena suara saya masih jelek, masih bermasalah dengan pita suara saya. Tapi tadi saya mendengarkan Fox Radio 91,7 FM, itu ada Champion Lover, itu enak banget didengarkan. Itu buat anak-anak tahun 90-an itu oke okay banget. Gini enggak suara Kang Bentang Waktu?
0: Iya, gitu. Okay, kan? Bersama Kang Awong dan juga tetehnya dan operatornya yang celetukannya
2: luar biasa.
0: Kak, kenalin, nama saya Disha.
2: Jadi teman saya ini Kang Bentang, namanya Disha Ardi Winata. Dia mantan Os Radio Bandung dan Os Radio Bali. Dan dia menikah dengan seorang pria. Dan inilah videonya. Tidak ada ya?
0: Tidak ada.
2: Satu lagi Jojo. Jojo ini adalah nama aslinya Johan Pratama, dipanggilnya Ama. Jadi kepanjangannya adalah Pok Ama Kupu-kupu. Jojo ini dulu bekerja di salah satu pembiayaan leasing
0: multiguna
2: yeah. Terus yeah. Kemudian kerja di radio pertama kali di mana, Jo?
3: Di Paramuda
2: dulu, kemudian di Hits. Kemudian ke Vox Radio.
0: Oke. Okay.
2: Begitu ya. Dan Mul ini adalah salah satu kandidat CEO kambing terbesar di Bandung.
3: Amin. Ya Allah.
2: Amin gitulah. Ya Kang Bentang Waktu, terima kasih banyak. Saya itu suka banget dengan suara Kang Bentang Waktu. Keren. Saya harus belajar banyak untuk jadi VO, voice over.
0: Suaranya berat, serak-serak basah.
2: Dan kan orang-orang yang punya kualitas dan multi talent kayak Kang Bentang Waktu ini kan otaknya luar biasa dong.
0: Pasti punya storage.
2: Gak kita kayak gitu.
0: Enggak, kayak kita melupaan. Dikit-dikit aja jangankan gitu. Tadi mau ngapain ya?
2: Storage kita mah 1% ya.
0: Udah full.
2: RAM-nya cuma 2 kebanyakan, kecil banget 2.
3: RAM
2: satulah ya.
3: Iyalah.
2: Satu juga enggak nyampe. Jadi kalau kita ngomong masalah otak nih, otak manusia ternyata punya storage yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangin. Berdasarkan laporan dari clinical neurology specialist. Kapasitas penyimpanannya itu bahkan bisa tembus level yang bikin melongo. Pada bagian korteks cerebral, otak punya sekitar 125 triliun sinapsis. Wow. Jalur penghubung antara neuron yang jadi jalan tol buat informasi. Belum berhenti di situ aja gitu. Menurut artikel dari Scientific America, total kapasitas memori otak manusia diperkirakan mencapai 2,5 atau 2,5 petabyte. Petabyte mah gede berarti?
3: Gede lah.
2: Iya. Petabyte kan?
3: Petabyte.
2: Kalau siapanya petapak gitu.
0: Petapak. Artinya otak manusia setara sekitar 2,5 juta gigabyte data. Tapi yang bikin makin keren, otak nggak bekerja kayak hard disk yang bisa penuh. Justru sebaliknya, otak itu terus beradaptasi, nyusun ulang, dan nge-manage informasi yang masuk. Makanya manusia bisa terus belajar hal baru tanpa harus takut kehabisan ruang memori.
2: Itu buat mereka yang... Tapi memori, kenapa ya? Mungkin seumur dengan perkembangan manusia gitu ya, seumur semakin banyak hal-hal yang salut sama teman-teman saya tuh biasanya punya memori, misalnya zaman-zaman SD dulu, mana bae laki si Awong, mana. Tapi lama-lama tuh orang tengah, maksudnya gue gak ngerasa gitu ya. Yeah. Berarti memori otak orang berarti lemetnya. Lemet, lemot gitu. Cuma bisa
4: Genetika
2: ada...
4: Genetika berarti tara di barai iya jamu.
2: Jamu kuat.
4: Lain buyung upik.
0: Buyung upik.
2: Kamu gitu gak, Dis? Kalau saya enggak,
0: aku mah justru memori, sekarang memori apalagi kan kencang. Ada yang namanya brain mom. Apa sih? Ya pokoknya yang katanya kalau sudah hamil, udah jadi ibu-ibu itu makin melemah otaknya. Dibanding gitu. Laki-laki karena kita sudah melewati tahap itu jadi semakin lemah otak kita.
4: Berarti si Kayla dulu lebih halus.
0: Hah?
2: Lebih bagus.
0: Iya, benar. Kadang anak aku tuh, "Ibu tahu enggak tadi kan Ibu ngomong gini?" "Ah iya gitu, Ibu ngomong gini."
2: Iya, benar ya. Benar. Disha tuh dulu berarti gak, bukan buyung upik dia mah.
0: Apa itu?
2: Buyung ismu. Main bola.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Aduh, batuk ya.
1: Batuknya centil enggak?
0: Ah, cedak.
2: Tutup mulutnya.
1: Ya gitu gitu.
2: Satu tangan.
1: Nah, kelihatan itu kelihatan congkicong kita. Congkicong.
0: Otak kira-kira ada yang tahu beratnya berapa?
1: Saya emang ada beratnya di makanya kan ditimbang
0: kayak kapas.
1: Iya, kopong. Jadi kayak tahu ya. Kayak tahu kopong. Apa, kopong. Kopong. Kopong. Kopong.
2: Kopong. Apa itu?
1: Enggak gini. Dis pernah kopong?
0: Udah lama enggak.
1: Otaknya
0: otak
1: kan.
0: Aku. Iya, kopong. Otak aku bayang enggak kopong-kopong. Otak itu konon kabarnya kan beratnya sekitar 1,4 kg ya.
1: 1,4 kg itu segimana ya?
0: Lumayan tuh.
1: Ini berapa? Itu seberapa kilo, Mon? Tumbler ente.
2: Sekilo.
1: Sekilo.
2: Ya, seliter hampir
1: lah, hampir sekilo. 1,4. Helm ya?
2: Bisa.
0: Cuma berat ting, Ning.
1: Oke lah, kebayang lah.
2: Nah, itu aja apa gas melon setengahnya udah gitu.
0: Lumayan ya kan? Atuh berat nah.
1: Berat itu 3 kilo
2: atau 1,4 kan?
0: Iya, 1,4.
1: Oh iya, setengah-setengah dari gas melon berarti.
0: Nah, dengan berat sekitar 1,4 kg, otak punya peranan sangat penting buat kehidupan manusia. Otak itu mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari berpikir, bergerak, sampai mengatur emosi. Di balik peranannya yang krusial buat tubuh, ini ada beberapa fakta menarik tentang otak manusia yang mungkin belum kamu tahu, teman Fox.
1: Yang pertama nih, teman Fox, otak itu adalah organ paling berlemak.
0: Oh, ya?
1: Jadi ada studi berjudul Essential Fatty Acids dan juga Human Brain 2009 lalu menunjukkan sebanyak 60% otak manusia itu terbuat dari lemak. Hal ini gak cuma menjadikan otak sebagai organ paling gemuk di tubuh manusia. Asam lemak nyatanya berperan penting buat kinerja otak tuh. Jadi otak tuh terdiri dari lemak-lemak. Apalagi misalnya lemak-lemak zaman sekarang mah tuh ras terkuat di dunia.
0: Tul. Yang kedua, otak manusia belum sepenuhnya terbentuk sampai umur 25 tahun. Oh. Perkembangan otak dimulai dari bagian belakang otak dan berjalan ke arah depan. Karena itu lobus frontal yang mengontrol perencanaan dan penalaran adalah yang terakhir memperkuat dan menyusun koneksi. Sampai umur 25 tahun, otak manusia ternyata belum sepenuhnya terbentuk.
1: Oke, belum full ya terbentuk full. Otaknya ya. Nah, ada lagi nih fakta mengejutkan kalau otak manusia ini menghasilkan daya listrik 23 watt. Jadi bisa untuk nge-vape untuk ngecas vaping gitu. Bisa ya otak di sini nih. Gitu kan kalau misalnya ada
2: motor listrik
1: gitu ya. Jadi otak manusia itu diketahui bisa menghasilkan daya listrik sekitar 23 watt. Alias cukup buat menyalakan satu bohlam lampu, benar kan? Buat menghasilkan daya tersebut dibutuhkan kiat khusus untuk membantu dan juga menjaga kinerja otak secara maksimal. Sebagai contoh, memastikan istirahat yang cukup tuh. Jadi otak itu harus diistirahatin. Buat kamu punya otak yang bekerja keras banget, biasanya kan yang punya perusahaan, biasanya konten kreator, biasanya bos-bos di beberapa perusahaan besar, otaknya kan diperas terus.
0: Benar.
1: Jadi bahagialah kita nih.
0: Yang apa?
1: Yang gak punya otak. Istirahat terus otak kita mah ya. Gitu. Makanya orang-orang kita mah seperti saya gitu yang.
0: Iya. Tapi kenapa ya kalau orang yang pintar-pintar mohon maaf nih ya, biasanya nih kayak misalnya ya aku, misalnya orang yang pintar, kita lihat profesor-profesor gitu. Lihat deh kepalanya kan itu botak-botak.
1: Ya karena kan capek. Kan 23 watt listrik. Jadi kaduruk.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Cie-cie si Irwan. Uy, foto-foto terus. Irwan, kamu tahu Irwan itu HP baru ya?
2: Iya, Disa Ardi Win Aidisa. Iya, Yanti.
3: Yanti dong.
2: Betul. Bagus gak? Bagus kan?
1: Keren banget Irwan. Dapat beli berapa itu?
2: Irwan itu gak beli Yanti, tapi dapat hadiah rezeki orang soleh.
1: Wow. Hadiah dari mana bisa sekeren itu?
2: Jujur li Yanti.
1: Ya.
2: Hadiah dari lomba lari Yanti.
1: Hah? Kok lomba lari tapi Irwan bisa menang sih? Emang siapa aja pesertanya?
2: Tiga orang.
1: Tiga orang?
2: Irwan, yang punya headphone, sama polisi.

0: Fox News.
1: BPS catat penyerapan tenaga kerja capai 1,89 juta orang dalam setahun terakhir. Dilansir dari kompas.com, BPS mencatat penyerapan tenaga kerja bertambah 1,89 juta orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026. Penambahan itu menekan jumlah pengangguran dan mendorong jumlah penduduk bekerja mencapai 147,57 juta orang pada Februari 2026.
2: Sementara itu, total angkatan kerja pada Februari 2026 tercatat sebanyak 154,91 juta orang atau bertambah 1,86 juta orang dalam tahunan. BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: from your Feel Good Station, Fox Radio Bandung.
1: Thank you yang TikTokers, terima kasih banyak. Ketemu lagi besok di jam 9 sampai jam 9. Jam 8 9 tadi bakal ada Ijan Madagi ya.
2: Betul.
1: Lagu-lagu favorit kamu boleh kamu request sebelum kamu beraktivitas atau mungkin tadi kamu enggak sempat dengerin lagunya diputar sama kita karena listnya enggak cukup, waktunya enggak cukup. Iya, mangap. Mangap.
0: Iya, betul. Kenapa?
1: Enggak, ini mau cuma saran aja.
0: Apa?
1: Boleh enggak saya ngasih saran buat teman-teman?
2: Boleh,
0: Om, karena saran dari Om Awong itu sangat-sangat berharga kita berharga sekali untuk kita semua yang ada di sini ya.
2: Betul.
0: Secara keluar dari seorang legenda.
1: Oh, yes. Suaranya pakai yang gede ya, boleh?
2: Boleh.
1: Teman Fox.
0: Katanya yang gede.
1: Oh, gitu, gitu, boleh. Teman Fox, ini mungkin hanya sekedar saran aja buat kalian yang masih mendengarkan Fox di Bandung pada saat sekarang di pagi Bandung. Om Irfan, Disa, Ama bareng sama
0: Ama, ganti nama lah dia. Ada, cocok kayaknya dia jadi Ama.
1: Lucu loh. Hans Ama. Ini lucu, Hans Ama bareng Samuel. Terima kasih banyak, sampai ketemu di kesempatan besok.
0: Ya.
1: Lain kesempatan dan ini mungkin hanya sekedar saran aja buat teman Fox.
0: Apa tuh?
1: Jika hidupmu terasa boring, coba kredit Fortuner meski gaji kamu 2 juta per bulan. Hidup kamu akan bervariasi. Terima kasih.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Hari Rabu, kira-kira mau pada ngapain nih di tengah-tengah minggu ini? Ada yang punya rencana ke sana, ada yang punya rencana ke sini. Tapi kalau kata Ijan Mandagi mah, mending rencananya ke sini. Ke sini tuh ke Fox Music Marathon, teman Fox. Dijamin enjoy.
0: Fox Music Marathon, ada sampai jam 11 nanti. Fox Radio.

Radio Bojonegoro FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Happy morning. Jangan lupa lagi di Fox Music Marathon. Wuih, hari Rabu ya. Hari Rabu tuh setelah hari Selasa sebelum hari Kamis, sudah pada tahu. Berarti itu di tengah-tengah minggu. Ada batas antara malas sama enggak, nunggu libur atau masih semangat. Tapi jangan berharap kamu semangat dalam ngelakuin apapun. Dan jangan doain dikasih kelancaran dalam ngelakuin apapun. Kamu yang lagi nungguin apapun juga, misalnya lagi nungguin deadline, lagi nungguin hasil, lagi nungguin keputusan apapun, diberi kelancaran. Tapi kalau belum sejalan dengan apa mau kamu, bukan berarti kamu gagal ya teman Fox. Mungkin belum saatnya kamu untuk mendapatkan itu. Cah. Tapi kalau sekarang saatnya kamu untuk nge-request, saatnya kamu untuk ngedapetin lagu-lagu yang kamu suka. Oke? 08122-4774-917. Kamu boleh request. Nanti juga kita bakalan ketemu, ngelihat muka langsung. Kurang apa lagi coba teman Fox.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ari dirinya kunaon, Pep?
2: Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ieu teh, katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
2: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
2: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
2: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
2: Dasar si borokokok.

Nah, diomong sama DFM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ready. Ijan bentar lagi bakalan live TikTok ya. Jadi kamu siap-siap aja, sambil udah banyak yang request di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Jadi siapin aja requestan kamu juga teman Fox. Doain juga ya Ijan Mandegi sembuh nih, lagi kena tennis elbow. Buat yang gak tahu, tennis elbow tuh kayak cedera di bagian siku gara-gara overuse atau gara-gara ya pemanasan gak bener, itu harus bener-bener diperhatiin kamu ya. Gak cuma di elbow aja, kalau misalnya kamu olahraga ya pemanasan dan pendinginan yang proper. Oke, bagi-bagi pengalaman aja, bukan so atlet. Tapi gini-gini mantan atlet dulu tapi. Kamu pernah gak punya pengalaman olahraga terus tiba-tiba cedera gara-gara hal yang konyol? Ada gak sih?

0: Fox News.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyiapkan 5 teknologi untuk menghadapi banjir rob yang kian masif di pesisir utara Jawa atau Pantura. Kepala BRIN Arief Satria menyebutkan teknologi tersebut meliputi tanggul tegak modular multifungsi dan blok modular beton yang dirancang sebagai bentuk pantai, pelindung pantai, sekaligus memiliki nilai tambah. Tanggul disebut menyerap energi gelombang dan sebagai jalur transportasi. Selain itu juga, mereka mengembangkan unit lapis lindung breakwater dengan sistem saling menguji otomatis yang dinilai lebih stabil dan efisien. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Ayo udah masuk ke jam kedua teman Fox. Pas banget ini jam cantik ya, 10.00. Tapi kita gak usah ngarepin yang 0-0. Harus menang ya nanti tanggal 10 Mei. Kita kasih kuar-kuar dari sekarang biar semangat terus. Hat-trick, back to back. Back ya, bukan black.
0: Fox Music Marathon ada sampai jam 11 nanti. Fox Radio.

Bosen sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Menyenangkan sekali hari ini, banyak banget yang nge-WhatsApp, banyak banget yang nge-TikTok. Nge-TikTok. Yes, dikit-dikit yang izin sapa ya. Terima kasih buat ini, kalau enggak ada namanya enggak mau izin baca. Kak Maria dengan Cabra Leoner, gitu juga Kari. Kak Andika seperti biasa pengen lagunya Roni Parulian sama Fenezazi ya. Kak Johan cuma sapa-sapa aja katanya, salam ke teman Fox seperti Tenani, Apoy, Beng Beng Utama, kak lagi siaran, sehat selalu katanya. Terus wait, ntar izin siapin dulu lagu-lagunya ya. Nah, terus Sabrina Leander ini dari nggak ada namanya. Wait, ke Fari, hai Fari, Sampurasur Rampes. Jam plus cerah, maraton lagu. Pengen 2019 yang larut, udah jangan puterin juga. Request akan turun ulang Roni Parulian dari Kak Intan. Tenani, ya Tenani, bagi Kak Ijan, Nani Cicahem. Request lagu perbedaan dari Ari Lasso. Salamnya tuh Kak Ros, Apu, Chandra, Dadang, Johan, Eko, Fari, Beng Beng, dan semua teman Fox. Tuh Kak Ijan, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Terus Amalia, Kak Amalia, biasa takkan terulang. Kalau Citra ini lucu banget, Citra. Kata Dijan bilang kan ya, pernah gak hal-hal konyol yang ngebuat kamu jadi cedera? Pernah, katanya, aku pernah sakit gara-gara hal-hal konyol, Omijan. Gigi gerahamku patah gara-gara makan gehu dan harus dicabut. Katanya gehunya isi batu kali ya. kamu Sa, pengen lagu 10 out of 10 dari Lucilo, pernah diputerin di Fox, ya udah. Minta tolong dimasukin nama Kang Kemir nanti ya, aku masukin. Oke, Gandes, moi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi nuju ngadagungkeun cing-cing dari India. Nuju ingin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Ka Desmoy, Kang Desmoy. Oke. Okay. Next-nya ada Kanita Yulia. Selamat pagi Min. Saya Nita, izin request tangan terulang dari Venesa Zidroni Parulian. Terima kasih. Sama-sama. Wih, hari ini banyak banget yang request. Seterusnya lah ya. Kita ngobrol-ngobrol. Kita request-request, kita sharing-sharing. Deal? Deal, tentu.

Masuk lagi dikit lah ya. Karena ada pesan dari aku. Jadi aku Aldi ini lagi dengerin Ijen. Hai Aldi. Yang pastinya doi fans berat dari Arsenal ya. Ijen mengucapin selamat eh. Akhirnya masuk final champion dan berada di garis terdepan perburuan juara Premier League ya. Biarpun Ijen fansnya MU, tapi harus besar hati dong untuk mengucapkan selamat kepada Arsenal. Selamat kecil dulu ya, tapi ya semoga aja nanti bisa juara Piala Champion dan juara Premier League juga double. Wih, asik. MU-nya juga kita bertemu di Champion nanti tahun depan. Wah. Ya semoga aja kan ya. Berarti itu proses gak akan mengkhianati hasil teman Fox. Arsenal tuh lama-lama-lama nunggu-nunggu. Tapi akhirnya sekarang, nah kan, jangan kasih lagu ini deh.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
0: Parade Hujan kembali lewat single kelimanya yaitu Cahaya yang hadir pada 28 April 2026. Cahaya adalah sebuah lagu yang menggambarkan ruang gelap di dalam diri manusia. Ruang perjumpaan antara luka, pencarian, dan panggilan. Sebuah perenungan tentang manusia yang secara naluriah merindukan terang tapi memilih berteduh. Ini dia Parade Hujan dengan Cahaya.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kulit berjerawat terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh minyak berlebih, tumpukan sel kulit mati dan bakteri. Dan dengan perawatan kulit yang tepat dan penggunaan obat oles yang sesuai, jerawat umumnya bisa dikendalikan sehingga kulit tampak lebih bersih dan sehat. Kulit berjerawat seringkali terasa mengganggu dan bisa membuat rasa percaya diri menurun, apalagi kalau muncul di wajah dan sulit hilang. Kondisi ini memang terlihat sepele, tapi kalau nggak ditangani dengan tepat, kulit berjerawat ini bisa meninggalkan bekas dan berdampak pada kualitas hidup. Selain itu, untuk menjaga kesehatan kulit wajah, kamu bisa menggunakan juga sangat-sangat face mask. Karena sangat-sangat face mask dengan kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping, dan dengan tekstur seperti clay, diolah hingga mampu membantu membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati, dan menjaga kulit menjadi sehat dan lembab. Sangat-sangat face mask cukup digunakan di area wajah dan ulangi 1-2 kali sehari. Dapat dipakai oleh wanita dan pria untuk membantu memelihara kesehatan kulit. Sangat-sangat face mask tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio Network. Dan harga per tube sangat-sangat face mask adalah Rp95.000. Info lebih lanjut www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Upaya keberangkatan puluhan warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji melalui jalur non-prosedural berhasil digagalkan aparat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 51 calon jemaah haji diduga ilegal dicegah keberangkatannya dalam 6 kali penindakan yang dilakukan sejak April hingga awal Mei 2026. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Wisnu Wardana mengatakan sejauh ini sudah 6 kali dilakukan pencegahan dengan jumlah sekitar 51 orang yang berhasil diamankan. Dan upaya ini berlangsung hingga dari April hingga Mei 2026. Dan kasus ini masih dalam pendalaman. Polisi memeriksa sejumlah saksi, mulai dari calon jemaah yang gagal berangkat hingga pihak yang diduga berperan dalam pengaturan perjalanan. Dilansir dari Kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

teman Fox yang biasa jadi pemburu diskon pasti udah hafal kan ya tempat-tempat yang didiskon tuh di mana aja, tempat baju, ampe makanan, ampe apapun yang terkecil yang didiskon pasti ada pemburu atau hunter dari diskon itu. Nah, tapi kan ada yang namanya midnight ini ya, midnight sale. Jadi sale-sale di tengah malam. Itu banyak banget yang pemburunya pasti dan diskonnya gede banget. Tapi ternyata enggak cuma midnight sale aja kata-kata yang keren. Ada yang namanya midnight sun. Matahari tapi kok midnight ya, bukan department store tapi. Jadi di wilayah Norwegia seperti di North Cape, matahari tidak pernah terbenam selama berhari-hari di musim panas, atau fenomena ini disebut sebagai midnight sun.

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu Senin sampai Jumat jam 9 sampai 11 siang. Buruan request. Fox.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Dari Bernadia.

never needed anyone. And making love was just a

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iye-ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, iye teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus, hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia, jeng di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan info na jan. Nge saya rek nyaporong ah. Tapi, aya nama cik atuh nyobaan heula sanga-sanga na. Sekalian, rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
2: Pop Radio.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel good. Feel the beat. Feel good.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Memanggil terakhir secara KUHAP pihak termohon ketika memang tidak hadir tanggal 18 Mei dilanjutkan besoknya dengan saksi dan pembuktian.
2: Engke rek ngabangun jembatan layang itu macam tu. Siap? Oke.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bogor Barat tagih kompensasi tambang 7 bulan belum terbayar. Petugas Lapas Bancai Bandung gagalkan penyelundupan narkotika. Napak tilas pajajaran di Garut, Gubernur KDM janji akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Petugas kebersihan inisial RZ, 30 tahun, tewas setelah dikeroyok di depan pul bus MGI di Kampung Ciberem, Jalan Raya Sukaraja, Sukabumi. Awalnya, sore itu korban yang mengendari motor roda 3 pengangkut sampah tiba-tiba didatangi sekelompok orang hingga terjadi adu mulut yang berujung kekerasan kepadanya.
4: Saksi mata Andri mengungkapkan, situasi berlangsung sangat cepat. Ia yang saat itu hendak membuka tenda dagangannya melihat korban sempat berduel sebelum akhirnya dikeroyok oleh lebih dari 5 orang.
5: Tahu-tahu satu kan terjadi duel, yang dari belakang itu yang lain pada ikutan. Ada yang ikut berbantu, dari belakang bus ada yang pakai balok.
4: Kanit Reskrim Polsek Sukaraja AKP Hendra Gunawan mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit Hermina, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka serius pada tubuh korban. Di lokasi kejadian, aparat kepolisian mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya pisau kecil, ponsel milik korban, kendaraan roda 3 pengangkut sampah, sepatu bot, serta botol minuman keras jenis intisari. Saat ini, polisi bersama tim Jatanras Polres Sukabumi Kota masih melakukan pengejaran terhadap ada para pelaku, identitas salah satu pelaku yang berinisial M telah dikantongi.
3: Aksi unjuk rasa dari 3 kecamatan di Bogor, yaitu Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, menyampaikan keluhan atas dampak penutupan galian tambang yang sebelumnya dilakukan Pemprov Jabar.
6: Penutupan dinilai berdampak langsung terhadap pengusaha dan warga yang kehilangan mata pencaharian. Sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat keamanan namun berhasil dikendalikan. Selain menuntut dibukanya kembali galian tambang, massa juga menagih janji pembayaran kompensasi selama 7 bulan yang hingga kini belum diterima.
7: Apa kepastian sekarang? Karena sekarang itu 7 bulan kita dijanjikan dan mereka. Kami butuh kepastian saja. Jadi memang ada beberapa poin yang akan kami sampaikan.
6: Warga berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait kompensasi dan solusi atas dampak penutupan tambang.
3: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Bancai Kota Bandung menggagalkan upaya penyelundupan belasan paket sabu oleh 2 orang pengunjung yang akan mengirimkan narkotika kepada seorang warga binaan.
8: Kepala Lapas Bancai, Eris Ramdhani, mengatakan modus yang digunakan pelaku adalah menyembunyikan paket sabu di dalam dubur dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 13 paket sabu dengan berat total sebanyak 10,64 gram. Terungkapnya kasus ini karena petugas curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. Petugas akhirnya menemukan paket sabu yang disembunyikan oleh salah satu pelaku di dalam duburnya.
9: Jadi kita curiga dengan gerak-gerik yang bersangkutan karena mungkin ada sedikit mengganjal. Jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan dan alhamdulillah kita dapat.
8: Eris menambahkan seluruh barang bukti beserta 2 orang pelaku telah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung untuk pengembangan lebih lanjut.
3: Ribuan masyarakat Kota Garut turun ke jalan sambut gembira rangkaian kegiatan budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026 yang digelar Pemprov Jabar di Jalan Ahmad Yani depan kantor gubernur Balai Dewan Niskala di Alun-Alun Garut Selasa 5 Mei malam.
10: Acara yang menampilkan berbagai atraksi seni dari semua kabupaten kota se-Jawa Barat ini mengawali performannya dengan pawai berjalan kaki sepanjang 2 km dari Makorem 062 Tarumanagara Jalan Bratayuda, Jalan Ahmad Yani hingga panggung utama di pusat acara. Secara kolosal, para seniman se-Jawa Barat menampilkan atraksi seni khas daerahnya masing-masing mengarak Gubernur Dedi Mulyadi bersama para petinggi lainnya yang menaiki kereta kencana diiringi pasukan berkuda berkostum ala kerajaan tempo dulu. Hulu. Pantauan reporter PRSSNI Jabar tadi malam, masyarakat Garut tampak antusias memadati jalan yang telah dilewati iring-iringan kirab budaya Napak Tilas Pajajaran sejak jam 6 petang. Karsono, 56 tahun dari Malayu Asri Samarang Garut, mengaku sangat terhibur. Dia menilai jarangnya acara hiburan berskala kolosal seperti itu membuat dirinya bersama masyarakat lain bergembira menikmati.
11: Di Garut ini lama nggak ada hiburan, masyarakat mungkin terhibur lah untuk hari ini. Tadi ada ohang, hiburan-hiburan yang lain, tari-tarian.
10: Sementara itu, acara yang merupakan bagian dari penetapan Hari Jadi Tatar Sunda tanggal 18 Mei mendatang ini juga menjadi berkah tersendiri dari para pedagang kecil dan asongan. Salah seorang pedagang asong, Ade, asal Kecamatan Wanaraja, mengaku gembira dengan event-event semacam itu. Ade bahkan ikut berjualan di kota lain, di mana acara ini digelar untuk dapat menikmati peningkatan omset jualannya.
12: Kalau pendapatan, alhamdulillah sedikit beda lah. Ya, acara-acara KDM ini kemanapun diikuti.
10: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kunjungan kirabnya ke berbagai kabupaten kota termasuk ke Kabupaten Garut terutama bertujuan silaturahmi dengan warganya. Dirinya juga menjadikan kesempatan itu untuk memupuk nilai kebersamaan dalam membangun daerah, mengembalikan marwah Tatar Pasundan menjadi tanah yang subur, gunungnya dan hutannya kembali hijau, sungai-sungainya mengalirkan air yang jernih dan masyarakatnya rukun dan sejahtera. Di depan ribuan warga, KDM juga berjanji di masa pemerintahannya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan termasuk membangun jalan layang di Garut untuk mengatasi kemacetan yang sejak beberapa tahun terakhir mulai semakin meningkat.
2: Garut kuring kaboga kaya iman bakal jadi kabupaten pandegegan. Macet di belah itu jalan provinsi gubernur tanggung jawab. Engke rek ngabangun jembatan layang itu macet. Siap? Oke, mantap, semangat, urang Garut, hayang maju tak? Tinggalkan segala kelakuan anugor.
3: Masih informasi terkait, sejumlah ruas jalan protokol di Cianjur akan ditutup sementara Rabu 6 Mei sore seiring pelaksanaan Kirab Budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026 yang dipusatkan di kawasan perkotaan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Aris Haryanto, Kirab Budaya start dari Taman Perawatasari atau Lapang Joglo. Selanjutnya, iring-iringan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat akan melintasi Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Siliwangi, Jalan Asucipta, Jalan Mangunsarkoro, dan berakhir di pintu utama Pendopo Cianjur di Jalan Siti Jenab. Aris menyebut penutupan sementara sejumlah titik lalu lintas dilakukan mulai jam 4 sore hingga sekira jam 10 malam.
13: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Jawa Barat berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia guna memperkuat kolaborasi penyebaran pesan anti korupsi. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung KPK Jakarta, Rabu 6 Mei pagi, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arief menegaskan pentingnya peran radio di tengah perkembangan media saat ini. Menurutnya, KPK punya tugas membangun kesadaran masyarakat dan radio menjadi salah satu media penting untuk menyebarkan pesan anti korupsi agar awareness dan pengetahuan masyarakat meningkat.
14: Berterima kasih kepada radio siaran swasta yang digawangi oleh PRSSNI yang sampai saat ini kami percaya radio tetap menjadi media yang relevan bagi masyarakat. Radio siaran swasta yang setiap tahunnya beradaptasi, mengubah pendekatan, beradaptasi dengan segala macam kondisi dari yang dulunya terestrial dan sekarang medianya begitu banyak. Tapi kami percaya radio menjadi platform penting, media penting yang menyentuh masyarakat, memberikan hiburan, pendidikan, menyebarkan pesan-pesan yang baik bagi masyarakat. Dan itu menjadi teman masyarakat sehari-hari di Indonesia. Saya pribadi sampai saat ini mendengarkan radio swasta dari pagi, siang juga saya sempatkan, bahkan malam sebelum tidur juga saya masih mendengar. Dengarkan di perjalanan di rumah dan itu menjadi teman saya bertahun-tahun gitu. Kami di Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK punya tugas mendidik masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pesan-pesan anti korupsi, melakukan sosialisasi dan memberikan kampanye tentang pesan anti korupsi ke seluruh masyarakat. Radio itu selalu bisa diakses dan bisa didengar sambil melakukan kegiatan apapun.
3: Lebih lanjut, Amir menekankan radio memiliki posisi strategis dalam kampanye anti korupsi. Kedepan, KPK dan PRSSNI Jawa Barat akan fokus pada penguatan kompetensi penyiar serta optimalisasi radio sebagai kanal edukasi publik. Diharapkan kolaborasi ini mampu mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Seorang warga di Kabupaten Kuningan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Permohonan ini diajukan untuk menggugat penghentian penyidikan SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya. Langkah itu diambil setelah adanya dugaan pelanggaran proses hukum yang dilakukan oleh Polres Kuningan bersama Polda Jawa Barat.
15: Dengan didampingi kuasa hukum, Wawan Gunawan, warga Kabupaten Kuningan, Selasa siang, mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Warga tersebut mengajukan permohonan pra-peradilan menggugat penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya.
16: Kami sudah hadir selaku tim penasihat hukum. Pihak termohon dalam hal ini adalah Polres Kuningan tidak dapat hadir dengan alasan yang cukup. Oleh karenanya, pra-peradilan akhirnya menetapkan jadwal untuk langsung memanggil terakhir secara KUHAP itu pihak termohon. Ketika memang tidak hadir di tanggal 18 Mei, itu akan dilanjutkan besoknya dengan saksi dan pembuktian.
15: Kasus pelaporan pra-peradilan ini berawal dari Wawan yang melaporkan dugaan pemalsuan kepemilikan sertifikat hak miliknya yang dibeli dengan secara sah tahun 1998 ke Polres Kuningan melalui unit Harda Satreskrim Polres Kuningan pada tahun 2018. Perjalanan waktu, sertifikat milik Wawan ini dialihnamakan tanpa sepengetahuan dirinya oleh kerabatnya dan terbit AJB tanpa sepengetahuan Wawan dan akhirnya dibaliknamakan. Kuasa hukum Wawan menduga ada permainan dari aparatur hukum oknum di Polres Kuningan. Dugaan itu muncul, dirasa ada kejanggalan dalam proses hukum di kasus tersebut. Bahkan sampai SP3 dihentikan perkaranya oleh kepolisian. Ia menyoroti adanya rentang waktu yang tidak wajar antara terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada awal 2019 hingga pelaksanaan gelar perkara khusus setahun kemudian. Ia menilai proses tersebut melanggar prosedur internal Polri karena tetap dilaksanakan meski kliennya selaku pelapor tidak hadir karena sakit.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Selamat siang teman Fox. Seperti biasa sampai tepat jam 3 ada Rian Timothy di Selekta Indonesia yang pengen request lagu Indonesia. Kita karaokean bersama di hari apa hari ini, ada yang lupa enggak hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabunya ditemenin bareng sama Rian Timothy siang ini sampai menuju sore nanti di Selekta Indonesia.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

Pegang HP aja sama buku sesekali. Eh, gimana kabarnya hari ini teman Fox? Senang banget ternyata bisa ketemuan lagi di Selekta Indonesia edisi 6 Mei 2026. Bagus angkanya, 6052026. Apa kabar? Ada Johan di Tasik yang pengen diputerin lagunya Ada Titik Titik. Salamnya buat semua teman Fox Radio Bandung aja, seperti Teh Nani, Apuy, Beg-Beg. Ini benar Beg-Beg bukan Beng-Beng. Utamanya yang lagi siaran aja sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Johan di Tasik ya. Terus juga apa kabar ada Nani? Apa kabar? Halo Teh Rianti, apa kabar? Baik dong. Kamu kemana aja baru absen? Kemarin-kemarin menghilang. Wah, dicariin. Katanya Nani di Cicahung ngerequestin lagunya Dari Saat Kau Pergi. Salamnya buat Kak Ros, Apu.

es cendol, es apalagi peyem biasanya sama apa sih enaknya? Es doger. Ih. Siang ini pengen ngerequestin lagunya agak mellow dan galau sedikit boleh? Enggak boleh. Boleh dong. Mau ngerequestin lagunya dari Putri Ariani yang tak mampu lupa. Waduh, enggak mampu lupanya sama siapa? Enggak mampu lupanya. Dan nanti bakal puterin dulu lagu yang udah masuk ini yang direquestin sama Johan di Tasik dulu. Sal Priadi yang bakal dilanjut juga sama requestannya dari Nani dan ada requestan juga dari Ahmad. Nanti Ahmad dicek dulu lagunya ya. Tapi kalau sekarang ini dulu.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami. 91.7 FM.

Rihanna untuk Ahmad sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya judulnya masih ditunggu ya. Jadi Ahmad bilang pengen Hindia, judulnya sebentar. Mungkin kalau ada judul lain berarti akan diputar jam 2-an ya. Ya Ahmad ya. Terima kasih yang udah request dari WhatsAppnya Fox Radio Bandung. Sekarang kita ketemuan sama requestan dari siapa nih? Selamat siang Kak, ini dari Kopo Area Hadir. Panas gini enaknya minum cendol goyobot ti. Aduh bener sih, geleser gitu. Requestin lagunya Wali yang disalamnya buat Teddy Konsinyasi aja yang sekarang punya adik baru. Semoga semakin sayang sama adiknya yang bernama Bertania. Terima kasih Kak. Sama-sama ya. Terus juga apa kabar lagi ada Musa. Musa selamat siang Renti Moti, Kak Moti katanya mau diputri lagunya Krisya yang untukku. Cakep banget requestan. Iya Kak. Mengingatkan zaman 97-an kan, aku belum lahir 97. Sok nyeredet hati kalau inget dulu teh. Belum lahir gimana dong 97. Renti Moti tuh lahirnya 2011. Halo Renti Mati, seperti biasa ini Tony di Cijerah akan melakukan request. Rebellion Rose, Aku Kamu Samudra. Wah, ini judulnya kayaknya dalam banget ya, Aku Kamu Samudra. Harapannya semoga Persib tahun ini bisa hat-trick terus biar makin merepet. Terima kasih Kak, sama-sama ya. Terima kasih teman Fox, kita langsung saja lanjutkan karaokean ini. Ini dia Krisya dengan Untukku.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan. 91.7 FM.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Warga taat mengolah sampah harusnya diberi reward. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan 1 tahun 2026 melaju 5,79%. Polisi buru dua pelaku begal kurir yang masih buron. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung sudah menyiapkan berbagai hal, termasuk melaksanakan pelatihan bagi para petugas penyembelih hewan kurban. Kepala DKPP Kota Bandung Gin-Gin Ginanjar mengatakan, pelatihan pemotongan hewan kurban digelar sejak awal Mei bagi para petugas DKM dengan materi teknis pemotongan yang baik dan benar dan sesuai syar'i. Selain pelatihan, pihaknya juga sudah membuat surat edaran terkait pemasukan dan penjualan hewan kurban terkait syarat masuk hewan kurban, sehingga dipastikan hewan kurban harus sehat dan memenuhi syarat. DKPP Kota Bandung juga berkoordinasi dengan aparat kewilayahan mengenai tempat penjualan hewan kurban dan meminta pedagang atau peternak melakukan pengawasan, khususnya pemberian vaksin untuk penyakit mulut dan kuku hewan kurban.
1: Kita sudah menyiapkan pelatihan untuk pemotongan hewan kurban. Ini sudah dilakukan di sejak awal Mei sampai nanti ada 17 kali pertemuan. Ini diperuntukkan khususnya untuk para DKM. Perwakilan setiap kecamatan itu kira-kira 20-30 orang. Mereka diberikan pengetahuan tentang teknis pemotongan yang baik dan benar, kemudian juga pengetahuan tentang syar'i karena beda memotong kurban dengan yang lainnya. Ini masih berlangsung nanti sampai tanggal 22 Mei-an. Kemudian kita sudah membuat surat edaran terkait dengan pemasukan dan pengeluaran termasuk penjualan hewan kurban. Ini diperuntukkan untuk para pedagang maupun kewilayahan yang di sana isi bagaimana syarat-syarat masuknya hewan kurban, karena walaupun pedagangnya pedagang Kota Bandung tapi hewannya kebanyakan datang dari luar. Jadi dipastikan bahwa hewan yang masuk itu sehat dengan syarat administrasi dan lain-lain lah.
0: Warga Kota Bandung yang taat mengolah dan memilah sampah seharusnya diberi reward. Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung Rike Suryaningsih mengatakan reward bisa dalam bentuk pembebasan iuran sampah atau bentuk lainnya. Sedangkan bagi warga yang sering membuang sampah sembarangan seharusnya mendapat sanksi denda di tempat. Rike menyatakan mekanisme reward dan punishment bisa menjadi alternatif opsi solusi menangani persoalan sampah di Kota Bandung menuju sistem yang lebih berkelanjutan.
2: Kendalanya sekarang adalah kesadaran warga. Kena sanksi harusnya. Jadi yang membuang sampah sembarangan ke sungai, di jalan ada sanksinya. Sanksinya didenda sama lingkungan ini. Suatu ada apresiasi atau insentif buat warga yang benar-benar bisa bebas sampah. Nah, ini mereka akan dibebaskan dari iuran sampah. Kalau misalnya sampah sudah beres di wilayah, itu tidak akan diminta iuran sampah.
0: Menghadapi masa transisi pengelolaan, koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo masih tetap terpelihara dan terawat dengan baik dari sisi kesehatan fisik maupun pakannya. Koordinator Pengelola Transisi Bandung Zoo, Rohman Suryaman, mengatakan tim tetap bekerja seperti biasa sambil menunggu kepastian pengelola baru nanti terpilih. Menurutnya selama ini pakan hewan dipasok oleh Kementerian Kehutanan, sedangkan kesejahteraan pekerja menjadi tanggungan pemerintah Kota Bandung.
3: Sampai sekarang ya terus melakukan perawatan terhadap satwa ya, baik pakan regure, pakan enrichment, pengayaan gitu. Jadi kesiapan kami juga melakukan beberapa pengamanan terkait dengan biosecurity, kesehatan satwa, pemberian obat dan vitamin, itu juga terus kami lakukan untuk mendapatkan satwa sehat dan siap.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. polisi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 5,79%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di angka 5,61%. Kepala BPS Jabar Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kinerja ekonomi triwulan 1 2026 didorong oleh sejumlah faktor, antara lain peningkatan mobilitas masyarakat pada momen Ramadan dan Idul Fitri, serta pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Adapun sumber pertumbuhan dengan andil tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
5: Kita bisa cukup optimis dengan situasi di Jawa Barat, di mana terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan meningkat ya, dan juga pengangguran turun. Ini selaras mungkin dengan semua upaya-upaya yang dilakukan semua pihak agar ekonomi di Jawa Barat dengan segala situasi yang ada secara global juga tetap bisa terus berjalan. Dan juga kita bisa melihat potensi-potensi dari sektor yang ada di Jawa Barat yang kemudian ke depan kita harapkan bisa mendukung lebih kuat lagi, kira-kira demikian. Dan juga bagaimana MBG yang notabene Jawa Barat kan jumlahnya besar ya, itu otomatis juga MBG-nya besar dan ini ikut memutar gerak ekonomi di Jawa Barat ini.
0: Polisi masih memburu dua orang begal yang melakukan aksinya terhadap seorang kurir yang sedang berteduh di sebuah rumah di Jalan Maksudi, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Kapolsek Astana Anyar, Kompol Fetrizal mengatakan, selain mengejar dua orang pelaku begal, pihaknya juga sudah mengamankan dua orang pelaku begal lainnya yang terlihat dalam rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Kedua pelaku begal kini meringkuk di balik sel setelah sempat menjadi bulan-bulanan warga yang merasa geram dengan aksi mereka. Sebelumnya viral di media sosial, rekaman empat pelaku yang berboncengan menggunakan dua sepeda motor melakukan aksi begal terhadap seorang kurir. Seorang pelaku sempat menghampiri korban namun kemudian mengeluarkan pisau lipat dan menodongkannya ke arah korban. Merasa terancam, korban menghindar sambil mundur dan berteriak minta tolong. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban bersama sejumlah paket yang belum sempat diantarkan.
6: Terduga pelaku yang kami identifikasi ada 4 orang. Dan alhamdulillah kami sudah mengamankan 2 yang di mana kami juga dibantu oleh dari Polrestabes dan juga warga di Pasir Koja sama-sama kita menangkap dan saat ini masih pengembangan dugaan 2 pelaku lainnya.
7: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Mei 2026 bakal penuh warna dengan berbagai event seru. Temui berbagai karya kreatif di Creative Market Fest tanggal 30 April sampai 3 Mei. Dan para pencinta durian, jangan lewatkan Pesta Durian Bandung yang hadir sepanjang bulan Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan experience festival music yang menyatukan berbagai vibe dalam satu konser. Archipela Fest, tanggal 9 Mei di Tritan Point, Bandung. Untuk pilihan gaya hidup sehat yang eksklusif dan komprehensif, Active Wellness Retreat, tanggal 14 sampai 16 Mei di The Gaia Hotel, Bandung. Panggilan untuk para runner, tanggal 17 Mei, siap-siap meriahkan Bandung Color Run Festival di Laswi Heritage. Dan jangan lewatkan The Ultimate 10K Series, Bandung 10K, dari kantor bank BCB Braga hingga Balai Kota Bandung. Sempurnakan bulan Mei ini bersama musisi lintas genre di Tahu Tahu Festival tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Catat tanggalnya dan bersiap menikmati serunya berbagai event di Kota Bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia. Pop
9: Radio. Siap-siap teman Fox yang belum request di 081-22-47-74-917 bisa langsung aja ketemuan sama Randy Moti dari live TikToknya Fox Radio Bandung di @FoxRadio. Karena siap-siap abis ini bakal diputerin dulu requestan dari Desmoy Gades. Coba di Selecta Indonesia sampai tepat jam 3 nanti.
8: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
7: Selekta Indonesia.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 91.7 FM.

coba jelaskan aktivitas kamu selama sebulan belakang ini, kamu kemana aja? Kenapa baru nongol sekarang di live TikToknya Fox Radio Bandung? Halo Kamati, hai Angie, support Angie, apa kabar? Senang banget karena bisa ketemuan lagi sama Angie, support Angie ini. Mau nge-requestin lagi remuk dari Angie, boleh dong. Terus juga apa kabar ada Vicky, apa kabar juga ada Diki, apa kabar juga ada Nani. Bukan ya, Nano. Rianne Mati mau puterin dulu lagu yang satu ini. Ini teman Fox sepertinya suka sama lagu yang satu ini. Versinya yang mana pertanyaannya? Apakah yang ini apa yang dulu? Ini dia Danila Hindia dengan judulnya itu adalah Jika. Kalau misalnya teman Fox mau request langsung live TikTok aja @foxradio.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

Adrian Timothy Live TikTok tuh serunya karena ngobrol langsung sama teman Fox ya. Jadi langsung interaksi kan di @Fox Radio Bandung. Coba teman Fox mungkin yang sekarang lagi scroll TikTok, di follow dulu TikToknya Fox Radio Bandung @FoxRadio, karena kita lagi seru. Di sini lagi seru ngobrolin seseorang. Seseorangnya kayak kita kenal banget gitu ya. Jadi kita omongin di sini. Ya, jadi ini lagu Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia. Ini requestan dari Hisan, terima kasih Hisan. Jadi ngebahas ya, tadi Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia. Kaunya pasti ini pas lagi sama Maya Estianti, dianya pasti sama Mulan Jamila. Bukan, kata Hisan, tenang ini lagu lama, belum kenal Mulan, katanya gitu. Terus ada yang jawab, ini kayaknya... Dianya tuh Agnes Mo, pas waktu sama Agnes Mo. Gitulah teman Fox. Mau nyapa dulu sama Henaro, ternyata bener bener dibacain Henaro. Mohon maaf banget ya Rian Timothy ini ya, emang bener-bener ya. Jadi Henaro ini nge-request nih teman Fox dari jam 1.47. Rian Timothy tuh merasanya sudah membacakan requestannya dari Henaro, ternyata belum bener. Aduh, kepada Henaro benar-benar masih mendengarkan Fox Radio Bandung, maafkan sekali karena benar belum dibacain requestannya. Jadi yang tadi Rian Timothy bacakan itu adalah yang sebentar, karena hari ini banyak banget dari Wawa. yang itu yang Rian Timothy bacain itu yang dari Kopo Area, yang bilang cendol goyobot tea. Henaro itu adalah cendol Elizabeth yang dia sebut. Oke, ternyata dua hari ini sesama cendol ini rada sedikit membuat Rian Timothy matanya siwer ya. Jadi dia bilang, selamat siang, aku sama Henaro 94 Kadungora Garut. Oke, nge-requestin lagunya ya, Tak Ingin Usai dari Kesha. Ini udah diputerin sebenarnya lagunya. Panas gini enaknya minum es cendol Elizabeth, tapi minumnya di atas genteng. Salamnya, sapanya buat semua mendengar, semoga sehat selalu, spesialnya buat Teteh aja, selamat bertugas, sehat, semangat, hatur thank you, dan telah dibacakan. Terima kasih, sama-sama. Maafin ya Henaro, ketilep di Wawa. Tapi sudah dibacakan ya, terima kasih ya. Apa kabar dulu, kita mau sapa-sapa dulu yang baru gabung di live TikToknya Fox Radio Bandung. Dari tadi udah kentrang-kentreng ya di kolom chatnya kita, di kolom komentar. Ada Henry Jorem, apa kabar, yang pengen nge-requestin lagunya dari Galang Rambu. Terus juga apa kabar, ada Hisan. Terus juga ada Okto, ada siapa lagi ya di sini? Ada Elin Johan juga, terima kasih udah bergabung dari awal tadi kita mulai siaran ya. Dia udah nge-requestin lagunya. Ada titik titik di ujung doa. Mending gak usah dinyanyiin sih. Ada Okto, Okto udah ya. Terus juga apa kabar, ada di Angie, support Angie, terima kasih. Ada Henaro, masih gabung gak ya? Aduh maafin, tadi dia udah sampai senggol di live TikToknya Fox Radio Bandung, belum dibacain teh. Terus akunya keke, udah kok, udah dibacain, padahal belum. Ada Febiola, apa kabar. Terus juga apa kabar, ada siapa lagi nih, Minigan, apa kabar, yang suka juga sama lagunya tadi yang diputerin, lagunya Danila featuring sama Hindia. Dia bilang lagu ini pernah sampai 11 minggu loh di jejang 101. Wow. Terus juga ada siapa lagi nih, ada Vera dan semua teman Fox yang baru gabung di live TikTok kita, selamat sore ya. Rian Timothy masih mau puterin beberapa lagu dulu buat teman Fox. Salah satunya datangnya dari yang satu ini. Ini dua hari kebetulan ada di playlist dan Rian Timothy suka, jadi

0: Jangan cuma dengerin doang. Kamu juga bisa ikut pilih lagu Indonesia favorit. Request lagu dari musisi Indonesia kesayangan kamu 2 jam full cuma di Selekta Indonesia.
1: Selekta Indonesia.

Feel good, perunggu. Ini spesial untuk Salma. Apa kabar juga ada Megarla? Hai Megarla, yang baru gabung. Ada Bocah Nekat, ada Henaro, ada Salma dan juga ada Hisan, ada Okto. Okto masih kan? Okto masih ada nggak? Okto. Ulang tahunnya Oktober ya, Okto. Nggak mungkin nama Okto tuh ulang tahunnya Januari kan? Ya, nggak sih, sama kayak dikasih nama anaknya Meisha gitu. Tidak mungkin Meisha ulang tahunnya Januari. Tapi ada juga sih yang kayak gitu ya, dikasih nama namanya Meisha ulang tahunnya ternyata bulan Maret ada ya. Ya gitu deh. Kita mau pamit dulu, Rian Timothy lebih tepatnya, bersama teman-teman Fox yang sekarang lagi ada di live TikTok kita. Ada Megarla, ada Bocah Nekat, ada Salma, ada Hisan, ada Okto, ada siapa lagi? Henaro, terima kasih. Ada Ila Malia yang bergabung. Hisan, thank you ya Hisan ya. Terus juga buat semuanya aja teman Fox yang udah hadir di live TikTok kita. Ada Uha Priyanti katanya dari Bogor, salam nih. Bogor siang adem, kadang panas, tapi sore ke malam hujan ya. Ini Bogor adem kak, lagi adem. Iya, kebetulan sama ya, sama kayak Jogja juga tadi dia bilang adem. Di Bandung juga kebetulan ini baru banget adem. Tadi siang sempet panas, tapi sekarang adem. Jadi lagi enak cuacanya. Selamat lanjutin makan es cendolnya, selamat lanjutin makan es goyobotnya, makan es kelapa. Es kelapa makan apa minum? Es kelapa makan apa minum nih? Ya, disambung sama lagu-lagu di sore hari nanti barengan sama Pepi Trevi. Kalau sekarang nih, Timothy pamit dulu sama lagu yang satu ini.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

I dropped my last tears.

Million Voice RFM Foster di Radio Feel Good X Online. Cinta akan membawamu kembali. Kembali pada siapa? Kembali kepada fitrahnya. Kembali ke Fitri sini ya. Cinta kali ya Fitri. Teman Fox, hari ini seru senjanya mau ngomongin soal ada orang nih negor katanya. Orang lagi ngerokok di jalan. Terus tiba-tiba data dia diretas. Gimana ceritanya kok bisa jadi diretas gitu? Kayak gak nyambung aja ya. Jadi penyebab awalnya dia negor pengendara yang lagi ngerokok. Tapi yang bikin resah adalah gak sampai 30 menit data diri kayak KTP, identitas lainnya dia terima lewat WA-nya gitu ya. Gimana info lengkapnya? Makanya selama 3 jam ke depan gue bakal bahas. Ditambah juga pastinya ada info-info juga buat kamu ya. Ada soal anak terkena ISPA, ini diduga dari pembakaran sampah liar. Kemudian juga ahli gizi normalisasi telur daripada mie sebagai makanan darurat. Konser gratis Shakira di Brazil, 2 juta orang hadir. Luar biasa ya. Namanya konser gratis mah ya, masa gak rame. Buat teman Fox yang hari ini lagi masih mencari gitu ya, masih mencari apa kira-kira yang akan dilakukan malam hari ini. Karena dari tadi gue gak tau ngapa-ngapain Pep. Ada yang gitu? Ada loh. Ya jadi hari ini nothing to do, lo gak ngapa-ngapain. Kebetulan lagi jadwal libur, terus gue gak ngapa-ngapain. Malam gue gak tau mau ngapain. Ada yang gitu? Banyak, jangan sedih. Ya banyak yang kayak gitu, gak tahu mau ngapain hari ini. Padahal udah sore loh, udah mau jam 3:30. Masih bingung aja hari ini gue mau ngapain. Mungkin kamu memulai harinya di malam hari gitu ya. Ya pikirin aja dulu lah kira-kira mau ngapain.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Aku Bukan Dia berdiri sebagai fokus utama di album perdana Keisha, yaitu Rombak. Lagu yang menggambarkan rasa sakit yang lebih sunyi dan kompleks. Dan lagu ini gak berbicara tentang kehilangan secara langsung, tapi tentang berada dalam hubungan yang sejak awal terasa gak utuh. Aku Bukan Dia mengangkat sudut pandang seseorang yang menyadari kalau dirinya gak pernah benar-benar jadi pilihan utama. Ini dia Keisha Lafronka dengan Aku Bukan Dia.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel you teman Fox. Ini jadi seperti yang Bebe bilang tadi di awal ya, ada di spill juga. Ada seorang cewek nih, dia resah dan gelisah karena dikirimin foto KTP dan juga identitas lainnya. Setelah dia menegur pengendara yang merokok di jalan, sempat di si korban juga ini mengajak bertemu dengan yang diduga pelaku ya. Si pelaku akhirnya memberikan alamatnya, tapi setelah didatengin si korban gak bertemu dengan si pelakunya. Karena tidak bisa bertemu dengan si pelaku nih, akhirnya si korban memutuskan buat pulang. Tapi gak lama setelahnya ada seseorang yang berusaha membuat kayak ngebobol WA korban gitu ya, dengan kiriman kode OTP pinjol gitu. Setelah berkonsultasi dengan kepolisian, ternyata pola ini merupakan modus daripada para sindikat judol dan juga pinjol. Diduga si pelaku ini bisa ngehack identitas diri si korban berasal dari nomor polisi kendaraan yang dipakainya dia. Wah, sumber dari voktis.id dan juga aureceh.id. Harus hati-hati ya. Jadi buat kamu teman Fox nih, kalau tiba-tiba nih ada WA masuk terus kayak kode OTP gitu ya, yang

ngejanjiin buat menang hadiah lah apa, atau cair dana cepet lah. Sebenarnya itu gak usah ya, gak usah deh gitu. Apalagi buat kamu yang memang tidak terbiasa dengan si perpinjolan ini gitu. Bahaya juga kalau kamunya juga gak hati-hati dalam menjaga apa namanya itu ya, data diri kali ya. Karena kan sebenarnya sekarang tuh susah ya teman Fox, data diri kita tuh kayaknya gampang banget dicari ya. Karena keamanan data di Indonesia tuh ancur-ancuran banget, parah. Kayak parah banget gitu, gampang sekali orang itu dapat data kita. Jual beli data tuh udah gak aneh ya. Jadi harus lebih hati-hati aja. Kali kalau misalkan ada yang mau ngehack, ada apa segala macam, gak usah digubris, oke? Okay?

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: Ari dirinya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si porokokok.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Fox Radio Bandung.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru
1: senja. Teman Fox, ini kita mau ngomongin soal lingkungan ya, yang sering banget lingkungannya bakar-bakaran. Kadang-kadang sampah apa segala macam tuh, aduh, makin meresahkan gitu ya. Karena dekat rumah nih kebeneran, di Cembul, di Ranca Manyar, ini ada anak yang kena ispa diduga akibat aktivitas pembakaran sampah liar. Aduh, bahaya tuh.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Pemirsa FM Fox Radio Band Don't Feel You. Teman Fox, ini memang di daerah aku ya, di Rancamanyar itu emang banyak sekali yang bakar-bakar sampah gitu. Karena petugas sampahnya padahal ada, tapi orang-orang di sana tuh gue gak ngerti ya. Gue gak pukul rata, tapi rata-rata. Ngerti gak? Gak mau pukul rata, tapi rata-rata. Banyak juga yang memang masih membakar sampah gitu. Dan ini tuh membakar sampah mungkin salah satu upaya, karena tidak ada tukang sampah kah mungkin, atau aparat desa setempatnya tidak mengelola dengan baik sampahnya gitu. Jadi daripada jadi penyakit, akhirnya dibakar. Niatnya kan gitu ya. Karena memang di beberapa spot di dekat rumahku tuh banyak banget yang jadi tempat pembuangan sampah. Di tanah-tanah kosong tuh depannya tuh sampah semuanya isinya. Gak ngerti lah kenapa gitu. Mengerikan. Di daerah rumahku tuh ada namanya sodetan DBWS. Itu sepanjang jalan nemu aja pasti kresek sampah ada aja. Gak ngerti lagi. Gak ngerti lagi kenapa gak mau buang sampah di tempatnya, atau bingung mau buang sampah di mana karena gak ada tukang sampah, atau gak ada koordinasi antara RT RW kemudian juga desa, kalau sana kabupaten kan soalnya. Jadi gak ada tukang sampah gitu. Gak ngerti lah pengelolaan sampahnya gimana. Alhamdulillah ini kalau di rumah PPC ada ya, ada tukang sampahnya. Dan ini bakar sampah jadi solusi juga memang untuk sebagian orang yang tidak mau sampahnya jadi bau dan lain sebagainya. Tapi efeknya juga bahaya. Di Cembul Pojok, Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung, terdiagnosa ISPA anak ya ini ya, akibat aktivitas pembakaran sampah liar yang gak kunjung berhenti gitu. Menurut penuturan pelapor, dirinya sudah berupaya koordinasi dengan pihak Pemdes, pemerintah desa ya, tapi sampai saat ini belum ada titik terang maupun tindakan yang nyata. Apakah harus menunggu lebih banyak korban lagi baru ada pergerakan gitu? Membakar sampah di ruang terbuka bukan solusi soalnya, tapi racun buat tetangga. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pasal 29 ayat 1 huruf G ya, setiap orang dilarang membakar sampah. Oh ada ya undang-undangnya. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Hal-hal ini nih sebenarnya kita gak tahu. Sosialisasinya juga gak ada dari pemerintah. Gimana gue mau tahu? Ini aja baru tahu ada undang-undangnya sekarang. Ternyata sampah tuh gak boleh dibakar kalau gak sesuai sama aturan yang berlaku. Kan teknisnya kayak gimana gak tahu juga kita warga negara ya. Banyak media sosial sekarang, tolong disosialisasikan juga lah. Sama ini pemerintah desa mudah-mudahan cepat ditanganin ya.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Rutin berolahraga merupakan saran yang baik ya buat mengontrol kadar gula darah. Tapi jenis olahraga seperti apa sih yang paling tepat? Nah, penelitian baru ini menunjukkan kalau angkat beban ini mungkin lebih efektif daripada berlari di atas treadmill dalam hal mengendalikan gula darah dan juga mencegah diabetes. Sebuah tim dari Frolin Biomedical Research Institute di Virginia Tech ini menemukan kalau latihan ketahanan seperti angkat beban atau latihan beban, tubuh bisa lebih efektif dalam meningkatkan cara tubuh mengelola gula dan juga lemak. Untuk itu, sebelum memulai olahraga angkat beban, kalau bisa juga nih dibalur ultimate sangat-sangat minyak balur. Karena ultimate sangat-sangat minyak balur dengan kandungan tumbuhan herbal yang juga efektif dioleh yang mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Ultimate sangat-sangat minyak balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Ultimate sangat-sangat minyak balur tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 juga ada di Fox Radio Network. Harga per botol Ultimate sangat-sangat minyak balur per 100 ml adalah Rp230.000 dong. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate sangat-sangat minyak balur. Singa dan lawan.

0: Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh sanga-sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, singa delawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM. Feel good.

teman-teman Boys FM Fox Radio Bandung. Feel good. Teman Fox ini ternyata ahli gizi sampai berkomentar katanya, tolong normalisasikan telur dadar, telur gulung, enggak ada yang telur gulung. Telur rebus dan olahan telur-telur lainnya di rumah sebagai makanan darurat katanya. Ya. Karena sudah terlalu banyak orang yang makan mie katanya gitu. Telur seharusnya mulai dinormalisasi sebagai makanan darurat tanda kutip ya, yang lebih sehat saat jadi saat terjadi lapar atau butuh sesuatu yang cepat gitu. Gak harus selalu bergantung pada mie instan aja. Secara nutrisi, ini memang telur mengandung banyak sekali protein berkualitas tinggi dengan nilai biologis yang tinggi juga, sama artinya tubuh bisa menyerap dan juga memanfaatkan dengan sangat efisien dibanding banyak sumber protein lain. Selain itu, telur juga kaya akan vitamin dan juga mineral penting seperti vitamin B12, vitamin D, dan kolin yang baik buat fungsi otak gitu. Jadi tolonglah buat para orang tua agak males, sama aja sih sebenarnya nyala-nyalain kompor juga, masak mie juga sama ribet-ribetnya juga gitu. Tapi enak sih kayaknya kalau mie pakai telur ya. Aku sih kayaknya pengusung mie pakai telur deh. Maaf ya.

0: senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
2: Kemarin tuh Shakira ngadain konser di Brazil. Yang datang sampai 2 juta orang. Buset, banyak juga ya. Gratis soalnya. Di Indonesia juga kalau gratisan pasti bakal rame ya teman Fox ya. Lagi bacain komentar-komentar dari kamu ya. Yang terkait tadi ada orang yang tiba-tiba datanya kebongkar. Bukan kebongkar ya, di-hack gitu ya sama orang lain. Ngeri-ngeri sedap nih, bahas harus lebih yuk. Aware.
1: Ya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

ini konsernya Shakira di Brazil katanya rame bedah ya. Shakira itu memang salah satu artis yang seksi ya dia ya. Dan lumayan ini juga apa namanya banyak penggemarnya, apalagi di Latin-Latinan gitu ya, pasti bakal ini bakal seneng banget gitu yang sama Shakira-Shakira ini. Shakira Jasmine bukan? Ada siapa nih? Shakira kembali menarik perhatian publik setelah menggelar konser gratis di pantai Copacabana, Rio de Janeiro, di Brazil ya, hari Minggu lalu. Penampilan ini juga dipadati jutaan penonton yang datang buat menyaksikan langsung deretan lagu hits ya, yang dibawakan diperkirakan sekitar 2 juta orang yang menghadiri konser ini. Dalam penampilannya, ini Shakira membawakan hampir 30 lagu, wow, termasuk sejumlah kolaborasi dengan musisi seperti Anita, ada Maria Bethania, ada Caetano Veloso. Namanya alatin semua nih. Konser ini menempatkan Shakira sebagai artis wanita ketiga berturut-turut yang tampil di Copacabana dalam format konser gratis setelah Madonna tahun 2024 dan juga Lady Gaga di tahun 2025. Walau gratis, konser Shakira diperkirakan memberikan dampak ekonomi signifikan buat kota Rio de Janeiro. Pemerintah setempat juga memperkirakan kalau acara ini bisa menghasilkan pendapatan pariwisata mencapai 150 juta US dollar ya, atau sekitar 2,7 triliun. Bagus tuh pemerintahnya memberikan semacam apa atuh ya, gebrakan atau kayak contohnya gini, kayak kemarin di Indonesia itu kalau mau bikin sesuatu yang menjadi gebrakan selalu ada yang nyinyirnya bakal ada gitu. Kayak dulu Formula E yang nyinyirnya banyak, tapi katanya mau bisa bikin pariwisatanya jadi maju juga. Kemarin juga F1 lumayan. Konser-konser atau pagelaran-pagelaran itu yang bisa menantangkan wisatawan dari luar negeri itu bagus, karena memang ya tadi jadi lumayan mengangkat si bisa dibilang pariwisata setempat, kemudian juga perekonomian setempat juga paling tidak bisa lah kedompleng gitu sedikit mah. Kalau yang Pepi tahu nih, kemarin juga kalau nggak salah KDM itu berkeliling ya di kota kabupaten, di kabupaten-kabupaten kota kalau nggak salah. Kemarin di Tasik apa di Ciamis gitu, nanti bakal ada di Garut apa di Tasik. Jadi kayak ada kirab budaya Sunda ya kalau nggak salah. Itu juga katanya memang salah satu faktor untuk salah satu cara untuk memajukan ekonomi setempat juga, karena pasti pada saat kirap itu banyak orang pada berdatangan, perekonomian di sekitar sana juga jadinya ada yang beli lah gitu ya. Ya paling nggak di malam itu omset para pedagang daerah sana naik, hotel di daerah sana banyak yang nginep, harapannya kan gitu ya. Sama halnya juga dengan wisata-wisata di Indonesia, mudah-mudahan bisa rame lagi, bisa membaik lagi. Setelah kemarin ngobrol sama orang yang di Bali, katanya lagi sepi Bali karena sering banjir. Apakah betul? Nah, kita gak tahu deh nih ya. Baik-baik saja semuanya. Semoga Indonesia selalu jadi tempat wisata sama para wisatawan dari luar negeri ya.

0: 94.7 FM Fox Radio Bandung. Feel cute, masih diseru senja teman Fox. Kita bacain komentar dulu kali ya, ya udah masuk di Fox Radio Bandung. Jadi kan tadi Pepi ngomongin soal ada perempuan yang ngeviralin orang yang lagi pakai kendaraan terus ngerokok. Tapi anehnya tiba-tiba data dari si cewek itu malah kesebar. Gue gak ngerti deh korelasinya seperti apa. Tapi yang pasti ini tuh jadi kayak di hijack gitu, kayak dibajak lah, dihack lebih tepatnya. Si handphone dan juga data diri dari si cewek ini gitu. Tiba-tiba ada notifikasi dari salah satu aplikasi pinjaman online. Jadi kayak minta kode OTP gitu teman Fox. Jadi makanya lebih hati-hati aja gitu ya. Kalau kamu tiba-tiba ada kode OTP apaan nih? Kenapa tiba-tiba ada kode OTP? Kan gue gak ngapa-ngapain. Itu biasanya adalah percobaan untuk meretas handphone kita gitu ya. Ada yang komentar dari Kate Harja. Harus diviralkan lagi sepertinya. Memalukan sih katanya, kebocoran data pribadi merugikan sudah besar banget. Kok pinter sih orangnya gitu ya. Iya juga sih ya, kenapa ya bisa sampai bocornya tuh parah banget. Apakah karena kita dulu punya riwayat gak oke? Let's say kita pernah telat bayar pinjaman online misalkan. Datanya sudah masuk ke pihak kedua atau pihak ketiga yang biasanya jadi apa itu istilahnya ya, jadi debt collector. Apa ya kalau debt collector tuh apa? Ya pokoknya yang nagihnya deh lah ya. Kalau debt collector kayaknya yang di jalan ya. Kalau ini kan kayaknya nagih-nagih gitu. Kadang-kadang suka tiba-tiba telpon, tiba-tiba ditanya apa segala macam bla bla bla. Nah, apakah data itu semudah kita nyari data di Google gitu? Pepi Trevi, langsung datanya keluar gitu semua, ya nomor telepon lah apa segala macam. Kan enggak dong ya. Enggak mau semudah itu gitu. Pasti datanya juga itu sudah nyampe ke pihak kedua bahkan ketiga gitu, dari penyelenggara aplikasi. Aplikasi A misalkan yang resmi, tiba-tiba data kita ada di penagih hutang gitu. Kan berarti nyampe ya datanya ke sana. Gue gak ngerti tuh prosesnya seperti apa, perjanjiannya kayak gimana. Tapi yang pasti aneh aja gitu. Agak aneh sih. Kenapa harus ada pihak ketiga atau memang seperti itu gitu mekanismenya. Selanjutnya dari @mrtn_hl. Kalau masalahnya datang dari plat nomor, kan di jalan banyak banget kendaraan yang berserakan tanpa sensor plat nomornya. Berarti pelaku sudah mudah banget dan juga mengerti banyak. Oh sorry. Ulangi ya. Kalau masalah datang dari plat nomor, kan itu jalan banyak banget ya kendaraan yang berserakan tanpa sensor plat nomornya. Berarti pelaku mudah banget nih nargetin banyak orang dong, karena tinggal acak di ID korban lewat plat kendaraan yang dia gunakan. Iya ya, karena kan tadi dibilang ya si pelapor. Oke, jadi gini, dirunut dari awal ya. Ada perempuan ngeviralin orang lagi ngerokok di kendaraan. Nah, si perempuan itu tiba-tiba dapat notifikasi WhatsApp kalau dia KTP dan juga bla bla blanya ada di si cowok yang lagi ngerokok di jalan yang diviralin sama dia. Singkat cerita, ngajakin ketemuannya di satu tempat. Begitu datang ke alamat tersebut, gak ada lah tuh si orang yang ngerokok dan juga nyolong data si cewek ini yang bisa kenapa tiba-tiba punya KTP-nya, foto KTP by the way. Selanjutnya tiba-tiba nggak lama dari situ si cewek ini dapat notifikasi kalau dia melakukan pinjaman online ya, jadi ada kode, minta kode OTP gitu. Nah jadi dia bingung apakah datanya semudah itu tersebar. Karena kalau menurut keterangan si cewek tadi, yang tadi datanya diambil KTP-nya ada di orang lain tadi fotonya, itu katanya dari plat nomor kendaraan di kecengnya atau di hack-nya. Setiap kendaraan kan pasti punya pemiliknya ya. Ya pasti gampang juga dong ngehack-nya ya. Makanya tadi orang itu tadi bilang si MRTN ini, MRTN_HI, kok bisa sih dari plat nomor? Kan di jalan banyak yang pada pakai kendaraan bermotor, plat nomornya juga kan gampang tinggal di tracking. kalau memang benar bisa di tracking dari plat nomor, ngaco banget di data-data di Indonesia nih, hancur bener.
1: Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Seluruh Indonesia yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Terima kasih banyak buat teman Fox yang sudah dengar dari jam 3 ya. Dan terima kasih banyak juga buat produser Jojo. Thank you buat Mang Pian yang hari ini lagi cooking di belakang. Hari ini aku gak enak tenggorokan nih. Kenapa ya? Entah kenapa ini. Mudah-mudahan sih gak kenapa-napa ya. Takutnya jadi ngeradang, ribet deh tuh kalau ngeradang. Thank you juga buat Andre Kemen Musik dan juga program director ya. Ketemu lagi besok. Sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya bersama.

91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh rilis.
1: Kolaborasi Ariel Noah dan Raisa akhirnya terwujud dalam sebuah karya yang penuh makna, yang juga jadi original soundtrack film Dilan ITB 1997. Lagu Senang Dengar Suaramu Lagi berbicara tentang cinta yang gak lagi sederhana. Lagu ini menggambarkan hubungan yang sudah melewati berbagai pengalaman, termasuk menerima masa lalu pasangan yang bertahan di tengah jarak. Ini dia, Ariel Noah, Raisa, dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Awal bulan dari bulan Mei udah masuk di minggu pertengahan. Enggak, maksudnya dari satu minggu pertama udah di tengah gitu. Maksudnya gitu. Dan di hari Rabu ini ada Rada dan Citra nemenin kamu di Fox Night Show. Teman Fox, mau diputerin lagu apa tinggal WhatsApp ya 0812-2477-4917.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Fox Radio Bandung Feel Good. Raden Citra nemenin kamu di hari Rabu 6 Mei 2026 teman Fox. Hari Rabu nih bakal jadi hari Rabu ini bakal jadi sengketanya Raden Citra dan juga Iki Wahari. Jadi baru bulan Mei ini ada penyesuaian jadwal program nih teman Fox ya. Di Fox Night Show setiap hari Rabu kamu bakal ketemu Raden Citra ataupun sama Iki Bahari. Dan minggu ini ketemu dulu sama Raden Citra. Harusnya sama Iki, tapi Ikinya lagi ada keperluan, jadi izin jam ini ya kak. Katanya sih ya replacing ya kak, baik ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra dari pas Citra baru aja tadi opening ya. Terima kasih banyak loh udah langsung masuk. Ada Kang Johan, ada Pak Eko juga masuk. Untuk requestnya bakal diputerin abis ini. Nah buat teman-teman Fox yang sekarang lagi bersantai dan juga lagi dalam perjalanan untuk pulang setelah beraktivitas ataupun justru baru memulai hari kayak Raden Citra, duniaku jadi terbalik sekarang. Pekerjaanku sekarang bekerjanya di malam hari dan siang-siang waktunya bobo. Kamu gitu juga enggak? Kalau ada yang gitu sama dong, kita tos dulu ya. Buat kamu lah pokoknya yang mau request 08122 477 4917 tahun Fox ya. Mau request lagu Indonesia? Boleh. Mau lagu Barat? Boleh. Mau lagu Asia? Boleh. Tinggal bilang aja sama Raden Citra ya. Dan untuk memulai malam hari ini di Fox Night Show, Raden Citra udah siapin lagu requestan dari Pak Eko. Ada Just Another Day dari John Sekada. Terus dilanjut lagi sama lagunya dari Sabrina Leanor dengan Ha Ha. Ada lagi lagunya dari James Blunt dengan You Are Beautiful. Abis itu Citra bakal bacain requestan kamu. Jadi yang lagi pegang handphone baru merequest, buruan di send sekarang ya.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Feel good.

91.7 FM Fox Radio Bandung Vilgar. Selamat malam buat teman Fox yang baru gabung barengan sama Raden Citra malam hari ini. Gimana hari Rabunya, menyenangkan kah atau seperti biasa aja? Enggak, well cina ya. Tapi Citra mau ngingetin nih buat kamu yang sekarang mungkin lagi dalam perjalanan. Teman Fox tadi banget nih sebelum Citra belok ke kompleknya Abadi Raya, itu tuh Citra ngelihat kecelakaan motor dan mobil teman Fox. Akibat gak sabar, jadi orang mau belok terus yang satu lagi mau lurus, dua-duanya gak sabar, akhirnya jeder aja ya. Dan yang pakai motornya tuh bawa anak juga. Aduh, langsung nyes banget. Tapi untungnya gak apa-apa sih merekanya. Cuman kalau misalkan kamu lagi dalam perjalanan teman Fox ya, tolong bersabar. Kalau misalkan mau belok itu dilihat dulu kanan kirinya. Kalau misalkan kamu mau belok buru-buru, ya tetap aja sih harus awas ya, dan dahulukan yang lurus lebih dulu, oke? Okay? Jangan sampai dikira SIM kamu nembak, ya. Hati-hati di jalan, teman Fox. Yang buat kamu yang lagi bersantai di rumah, Raden Cira juga hadir untuk kamu mendengarkan cerita yang mungkin malam hari ini lagi kesepian. Kalau misalkan kamu kesepian, sebenarnya ada manfaatnya juga loh, karena bisa bikin kamu mengasah potensi diri kamu. Entah itu misalnya kamu belajar hal baru, baca buku, ngasah kemampuan otak untuk belajar fokus dan lain-lain ya. Tapi kalau misalkan kamu lagi butuh teman ngobrol, ya udah WhatsAppan aja yuk, 081224774917. Terima kasih banyak buat Mas Bambang alias Mas Bembeng yang selalu hadir di segala program. Malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Mau salamnya buat Raden Cita, semangat siaran malamnya, sehat selalu, bahagia dan dimudahkan rezeki urusannya, amin. Terus sekarang lagi dalam masih di tempat kerja katanya ya, mudah-mudahan hari ini tempat kerjanya Mas Bembeng rame ya. Karena BTW toko, aku lupa nama tokonya apa, coba dong dikasih tahu di WhatsApp ya, siapa tahu teman-teman Fox lagi ada yang di Metro Mall ya. Metro, iya betul, di situlah pokoknya. Iya, yang di Soekarno Hatta. Lupa kan. Mau salam juga dari Mas Bembeng buat semua kru Fox Radio sama teman-teman Fox, semoga sehat selalu. Siap, kalau gitu langsung aja diputerin lagunya Virgaun, Surat Cinta untuk Starla. Dan buat kamu yang request, langsung di 081224774917.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
0: Feel good.

0: Fox News.
1: Kecelakaan maut bus ALS dengan truk tangki di Muratara Sumsel, 16 orang tewas. Dilansir dari antaranews.com, kecelakaan maut antara bus ALS yang bertabrakan dengan truk tangki terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Musirawas Utara pada Rabu 6 Mei. Insiden kecelakaan menewaskan 16 orang, yakni terdiri dari 14 penumpang ALS, 1 supir tangki, dan 1 kenek tangki. Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Muratara Mugono menyatakan total 16 tewas, yang selamat ada 4 orang, yang 3 luka bakar serius dan 1 orang luka ringan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Belanja Sanga-Sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan Sanga-Sanga Ultimate atau Sanga-Sanga Klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh Sanga-Sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam 8 berarti interval kedua di Foxnet Show maksudnya ya. Lah, lidah gue nafa nih. Yang mau request masih bisa teman Fox ya. Tapi di antara kamu pasti ada yang udah ngantuk juga nih. Maklumlah usia 30 plus ya. Nah, jam segini mah boro-boro ada waktu buat patah hati. Yang ada pengen turu.
0: Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Chain Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Mars Mellow featuring Anne Mary dengan Friends, FRIENDS. Hi Friends, hi Chain Fox, gimana kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja ya? Di tengah hujan perhutangan cenah. Aduh. Kalau misalkan ngomongin soal utang ya, paling ngomongin soal pinjol, aduh, benar-benar apa ya? Kalau buat Citra tuh kayak satu hal yang kayak lingkaran setan yang nggak akan pernah berhenti kalau misalkan udah kejerat satu nih teman Fox ya. Dan kalau dilihat dari pemberitaan, utang pinjol warga negara Indonesia tembus di 101,3 triliun rupiah per bulan Maret 2026. Itu per bulan Maret. Belum per bulan Mei, gils, banyak banget. Aduh, mudah-mudahan nih kamu yang sedang terjerat dengan pundi-pundi kehutangan diberikan kemudahan ya untuk membayarnya, amin. Dan juga diberikan rezeki yang luas untuk mencukupi kehidupan kamu sehari-hari, amin. Tapi kalau kuota untuk request lagu favorit kamu ada dong, langsung aja ya 08122477417. Ini dia Teza Sumendra, Satu Rasa, dilanjut lagi sama US3 Cantaloupe, dan ada Release dengan You I'm Thinking Of. Abis itu ada Good Life buat kamu Tanfox.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Setelah melewati lika-liku di hari Rabu, aduh ini pinggang rasanya sakit banget, padahal usia belum sampai 50 plus ya. Penyebab encok di usia muda itu perlu dipahami nih teman Fox, supaya kondisinya bisa dicegah sejak dini. Meski sering dianggap sebagai masalah pada orang tua berusia lanjut, encok juga ternyata bisa muncul pada usia muda akibat pola hidup dan juga faktor kesehatan tertentu. Encok di usia muda sekarang tuh makin kejadian gak sih, sering banget terjadi. Karena kan kita keseharian tuh anak-anak muda banyaknya kerja duduk terus, jarang bergerak. Terus udah gitu ada juga faktor keturunan sampai pola hidup modern dan pilihan makanan sehari-hari yang bisa meningkatkan resiko terjadinya kondisi ini, bahkan pada generasi muda yang aktif sekalipun. Untuk mengurangi nyeri encok, kamu juga bisa nih balur badan kamu dengan sangga-sangga minyak balur klasik, karena sangga-sangga minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini udah pasti tanpa efek samping, udah diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangga-sangga minyak balur klasik cukup dibalur aja tanpa diminum, terus bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk cari minyak sangga-sangga balur klasik gampang banget, karena tersedia di Sangga Sian, ada juga di Apotek Kimia Farma, ada di Century, K24, dan pastinya ada di Fox Radio Network. Untuk harga per botol sangga-sangga minyak balur klasik per 100 ml adalah Rp170.000. Kalau misalkan pengen tahu promonya atau ada varian lainnya, tinggal kamu klik aja di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Shut up! My favorite song is playing.
2: 91.7 FM, Fox Radio.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.
1: Ari dirinya kunaon Pep, si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh, katambah aya mual-mual oge, mabok perjalanan jiga namajan euy.
1: Ah, tong liar-liar Pep, mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size, ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar, atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya, BTW ieu teh asli kan?
1: Asli atuh, mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam, sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.
3: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
5: Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?
5: Iyalah.

Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam ketiga di Foxnet Show, kita bakal ngebahas tentang telepon yang kosong, teman Fox. Apa tuh maksudnya? Nanti sama Rada dan Cira bakal dibahas lebih lanjut lagi di jam terakhir ini. Pokoknya kalau misalnya kamu dapat telepon yang gak ada suaranya, hati-hati aja ya.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

no feel good. Ingat gak sih zaman-zamannya SMA? Alah, SMA. SMA-nya siapa dulu, cenah ini teh ya. Pokoknya zaman dulu aja ya. Jam segini tuh mungkin kalau misalkan kamu pacaran ya, itu ada telepon gratis dari provider provider yang murah lah untuk anak SMA saat itu ya. Jadi jam segini tuh biasanya lagi teleponan. Tapi kalau misalnya jam sekarang udah gak teleponan biasa lagi ya, paling teleponannya pakai kuota gitu kan sekarang, terus pakai video call juga, jarang yang pakai telepon biasa. Nah tapi kalau misalnya kamu dapet telepon biasa yang teleponnya tuh kosong, teman Fox, alias silent call, hati-hati ya. Karena dengan angka telepon itu, angka telepon yang tanpa suara, yang kosong itu bisa bobol data pribadinya kamu. Jadi sekarang nih ancaman di dunia digital tuh makin beragam banget. Nggak cuman terbatas pada SMS doang ya, yang biasanya ngasih link gitu ya. Sekarang tuh dari telepon juga bisa ternyata ya. Jadi kayak si phishing, voice phishing ini tuh kayak mencari target yang aktif terus nih untuk menjawab ya. Terus udah gitu, kalau misalkan kamu menjawab, kamu memberikan satu contoh suara, itu juga bisa jadi rekaman suara yang nantinya bisa digunakan sebagai telepon phishing berikutnya ke orang lain. Jadi gunain suara kamu tuh kayak suara AI zaman sekarang gitu loh, teman Fox, yang aduh, banyak aduhnya ya. Ada aja ide orang untuk nipu. Kreatif sih sebenarnya, cuman gak gini juga sih ya. Keterlaluan ya. Tapi mudah-mudahan kamu selalu aman, gak pernah mendapatkan telepon-telepon yang kosong. Kalau Raden Citra sih dulu sering banget ya, teman Fox, dapetin telepon kosong alias silent call ini, dan sengaja gak pernah diangkat, terus pada akhirnya udah gak pernah telepon lagi karena menganggap mungkin orang yang ada di balik teleponnya tuh gak aktif gitu ya, atau justru dia tahu kalau yang ditelepon nih gak punya duit.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Shut up! My favorite song is playing.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Nugi dengan Tertipu. Kayaknya nih gara-gara tadi Raden Citra ngebahas tentang penipuan keidean ya sama Desmoy. Terima kasih ya sudah meminta lagunya. Jadi kita agak terbang ke masa lalu dulu. Tapi kalau misalkan kamu pengen diputerin lagu-lagu yang baru juga boleh teman Fox ya, atau lagu Asia boleh juga di 08122477491. Selamat malam buat Aditya. Aditya malam hari ini pengen di play lagunya Bon Jovi dengan Never Say Goodbye. Dan malam hari ini juga ada Dinda pengen diputerin lagunya Payung Teduh Yang Akad. Mau salamnya buat Citra aja yang lagi siaran dan juga buat semua teman Fox. Kalau kita langsung di play sama Raden Citra buat kamu teman Fox nih, lagu requestan kamu ada Bon Jovi dengan Never Say Goodbye, terus Citra juga punya Payung Teduh dengan Akad, dan ada Selepas Kau Pergi dari MLD Jazz Project Season 4.

0: Didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum. Karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Fox News. Fox News.
1: AS Iran sejengkal menuju kesepakatan damai. Dilansir dari Kompas.com, sumber-sumber di Gedung Putih menyebut Amerika Serikat dan Iran sejengkal lagi mencapai kesepakatan mengenai nota kesepahaman untuk mengakhiri perang. Situs Axios pada Rabu 6 Mei 2026 melaporkan kabar ini diperoleh dari dua sumber resmi di dalam pemerintahan dan dua sumber lain yang dekat dengan pembahasan tersebut. Memang belum ada kesepakatan yang terang benderang telah tercapai, namun kabar ini dinilai sebagai titik terdekat antara kedua pihak menuju kesepakatan sejak perang dimulai. Disebutkan terdapat nota kesepahaman satu halaman berisi 14 poin yang mencakup moratorium pengayaan nuklir oleh Iran serta pencabutan sanksi oleh Amerika Serikat. Selain itu, kesepakatan juga mengatur pembukaan kembali akses Selat Hormuz yang sebelumnya terdampak konflik. Kedua pihak selanjutnya akan menjalani masa negosiasi lanjutan selama 30 hari untuk merumuskan kesepakatan yang lebih rinci. Meski demikian, pihak Iran menegaskan hanya akan menerima kesepakatan yang dinilai adil.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

ke station Fox Radio Bandung Feel Good. I Drive Myself Crazy dari NSYNC menutup malam hari ini di Foxnet Show-nya. Terima kasih buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi keseruan barengan sama Raden Citra di minggu depan. Besok ketemu sama Iki ya di Foxnet Show-nya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan ini dia untuk penutup malam hari ini. Ada Asmala Ribrasi, Sogi Bornean.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: 있다.
1: Sore itu, langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk, naik transportasi umum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio, Bandung.

0: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Karenanya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

0: diriwayatkan oleh Abu Yala dan Tobrani. Sahih At-Targhib Al-Albani bahwa barang siapa yang mengikutsertakan seseorang anak yatim di antara dua orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel Good.

Hadis yang diriwayatkan dari Hammam bin Al-Harith radhiyallahu anhu mengatakan, jika engkau melihat orang yang memuji, maka taburkanlah debu di wajahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 3002. Memujilah sewajarnya, jangan memuji secara berlebihan. Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Fox News.
1: Fox News. RI makin panas, BMKG catat anomali suhu di hampir seluruh wilayah. Dilansir dari cnnindonesia.com, BMKG mencatat hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami anomali suhu di atas normal selama April 2026, menjadikannya lebih panas dari biasanya. Data dari 116 stasiun pengamatan BMKG menunjukkan anomali suhu rata-rata bulan April 2026 terhadap periode normal 1991 sampai 2020 didominasi positif, artinya suhu lebih panas dibanding rata-rata historis pada bulan yang sama.
2: Lebih lanjut, Indonesia saat ini tengah bergerak menuju musim kemarau, namun BMKG memperkirakan atau memperingatkan hujan lebat hingga sangat lebat ini masih berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah dalam sepekan ke depan. Menurut BMKG, sejumlah faktor jadi pemicu hujan lebat di beberapa wilayah, diantaranya adalah aktivitas sejumlah gelombang atmosfer yang terpantau melintasi sebagian wilayah Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Ini hari Kamis, para setan mau ngumpulin nih semua juaraga, semua kumpulin ya. Hari ini kita mau ngomongin masalah yang berhubungan dengan pantai.
1: Oh, plesetannya tentang pantai. Pantai ini, aduh sakit pantai.
2: Sama itu bokong. Bokong.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.